0: lok
1: Muralwa ri rechoch ri Dios kuk ri gunak kukuhi rechoch kuk ri eare eri eare are usiwan tinemitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakok chiah ri emakota chihunkash ri rumal ri Cheri oher uwachuleu ukowinakchik.
0: Katekuri, ehunchet yul chori nimalachtem kubih.
2: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: Ekubih.
2: Chatsibah. Wetzihri ishas tzihwi esaklachtzih.
0: Shokuhe kubih chuech.
2: Pantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri inmahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman, eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal walri. Kategori, rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikasleman, ri eka misanelap, rikemakun ruk ishok achi, ri eahitap, rik kikihilah ri hostak dios. Ekonoher ri ejosta kuinak, kori ri kechbal paripolou rechepa, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
0: Kategori, hunchkech ri ewokup angelib, ri kikam ri wokup pahbal amaha, chinohinak chiri wokup kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
3: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchap, ri rishokil ri alachchir.
0: Xinuk amu bik pubi hun nima lah huyu, xaq per wux la bal, ixukut chin wach ritjox lah dinamit. Ri Jerusalem, chik kahu lok chikah, chiparu kolbal ridios. Ruk am ri ukehil ridios. Huluwik jehas hun utsalah abah, jehas rikatin tatikilah haspi. Kohun nima lah utapiil, chik okab lahuh rokibal, ichunakah takri uchiha. Iko kablahuh angelib, eti batal nikah biyah, che are kibi ri ikablahuh hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari wukahibal riqih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahuh abah, Che are utik balil. Chuwach ronohel takri abah. Kohum biyah. Che kechri ekab lahuh. E utakonelab rialah chih. Rihun che tahin kubih wiri chwech. Kohun etabal ruk. Hun ah che kanalah puak. Arech kretah ritinimit. Kretah ri uchitak ha. Eri utapigil. Wetinimit ri. Koki heb utsaltamal. Rirakan hunam ruk riowach. Shretach riare rukhun ah, ewitinimitri kretach kablahuh mil estadios, rirakan hunam ruk riuwach iruk riunimal. Katikuri shretach riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, ri angel shretach rukhun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analahpuak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalah abah. Rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utsalahtak abah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka, safiru upam. Riurosh, calcedonia upam. Riukah, esmeralda. Riuro, sardonica. Riuwak, cornalina. Riubuk, crisolita. Riuwakshak berilo, riubelech topacio, riulahuh crisoprasa, riuhulahuh jacinto upam, riukablahuh amatista upam. Katekuri, rikablahuh uchiha, kablahuh takperlas, shuhunal chkechri uchitakha, banomruk shakhun perla, riukaibal ritinimit, banomruk analahpuak, chemen sholomtah, Tzintzatik upam jehaz ri kristal. Kategori, Menchinwil tajun rachoch ri Dios chupam. Rumal rech chire ajaushel. Ri Dios ajau rech ronohel has uach. Are are rachoch ri Dios. Chocoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit men krachtag. Man rajaushik tachech ri unikbal riqig. Ir unikbal ik. Rumal rech chire uqig ri Dios. Kchuplin puwi. Eri alachchig are jun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, iri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, hunts ahtahinak wach, hastak mankakowinta ri kok chupam. Fekuhe, من که اکتری ری ککبن ری خواستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری تیبتل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاس لیمال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنوچ ری نیما ریچ ری کاس لیمال کتینساتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پاری نیما لخو تیم ری دیوز y para utem ri alachchig para unik yahal ri kaibal para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima koche rech kaslemal cheka wachin kapla jujmul jumul chujujnal ik iri ushak kowin chik kunashik ri mankota ri kakohonik uk e mankota jun has uwoch chik cheka hawashik itzel chech ri nima lachtem rech ri dios iri alachchig Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilag nari ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalag. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichag, rumalrech ri ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, Chubek chubesak. Katekuri kubir chuech.
3: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Riahaushel Dios chekuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih. Utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chekpenari, chiukamik.
4: Chikamik ri, ri inkin pechina humul. Sibalak utsri riare. Rik kolau takri utzihwe kashe balu utzihri Dios, kopa we wukri.
0: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wajas takri, arech kink ikhilah ri are. Katekut, ri are kubik chuech.
3: Haji, ri in, inhun patanihil jehas riat. E yunhun jehasri eawachalal ri akashat takutzih ri Dios. Yunhun jehasri eare, chikikikol ritzih, kopa wekuhri. Are ri Dios rajaushik kikikilashik.
0: Katekuri kubir chuech.
3: Makuba wetzih rech kashibal utzih ri Dios, kopa wekuhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Erit zahtahina kwinak, shas chutzahana rib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Erit yoshlahwinak, chichut yoshersahna rib.
4: Chikamikri, ri inkin pechina humul, e shas huk amulok huk ritok bal kech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katziak, ri eareri kori huk ri che rech ri kaslemal. E ke kovin ri ki ok pari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisanelap. Ri ki kikihilah ri khostak Dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri etzel. Ri in, Ri in Jesús, nuta komu biri angel chiwech in, arech kupi huere chiwech buvir eko montios, inri inrabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
5: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
5: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal, iri hunchik krah, chukama ba riha, chisha sipam chich. Rein, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios, chik opa wewuhri.
4: Rehunche kukochi na ukok hun tzir chik, ri dios kukoch nari puvire hetak kash chikubih wewuhri. Kategori rehunche kukamu bihun tzir cherechwe, kashebal utzir ri dios ri dios, kukamu biri rich akap cherech riare, parehunche rech ri kaslemal, erehunch akap. Cherech riare paritios lahtinimit, che cholemu bishik pawebuhri.
0: Riin, chikin ya sakalaktsik puwe wetsik ri, riin kimbih.
4: Henakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tasak ulok akawshel Jesus, riutalak usipanik ri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Utz que ili kumal rivinak rumalche que me wajik. Gassir kim bichiwech. Ri eare shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at are takchi kat me wajik. Are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech rivinak man keta mahtahche kat me wajik. Arech are ri atat chekochi la pari awalkil kilovik e kutsalih naweri ukashel chawech. Mi mulig iqinomal waral chuachuleu. Jawi gene kwa wiri ishut. Ejawi kowiri ush. Ejawi geri elakomap kikkotu logri ushe ekekelak ahri hastak. Are utsi mulig iqinomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elakomap chikkotu log ushe. Kategori kekelak ahri hastak. Malche jawije kowiri aqinomal shoguje chilari kowiri awanima riukantile amaqil ari awoqoch we usri awoqoch ronojeli amaqil kanikovic katekutwe yawab ri awoqoch ronojeli ri amaqil kopa ekumal we ekumri chek owawuk sibalajun ekumri kolik makota junk kowinik keupatanik eke ajawib ontitikri kunachrech jun Ekulo o ehri rihunchik. On kuyuka marib ri chri rihun ekretsalahua chri rihunchik. Riish man kishkovin tak ki patanik ri dios eripuak. Ri in kimich chiwech. Mi mairi wa pari kaslemal. Eshokohe mi mairi iwatsiak rechi bakil. La manareta nim ubanik ri kaslemal chuwech ri iwa. Eri ibakil chuwech ri iwatsiak. Chiwilampe ritak chikop rechi uwakah. Mankota ke tikoanahik, mankota ke hachanik, e mankota ke kolpatak kuha. Eritat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish kwachri eare. Hachin hun chivechri ish, wekrak kovinik kutirchna apanok huwi hun ich cheri ukaslemal. Echiri iwatsiak, hasru malech kishomanchrech. Chivlampe has kikiyikri sak kutsehe kocho riuleu. Manke kostah e manke batsantah. Katekut riin kimichiwech, cheminere Salomón. Rukronoheli ni malastakuk ihshkohik, mashukoh tahun atsiak heri hasri atsiak kechri takkutsihri. Weri Dios kuyari atsiakri, chrechri kayes cheko uchanim chori uleu, katekuri chwekko chipari ak, la manareta nim chinari utsalastak hastak kuban chiwechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik kolik, Mamayon ikush emibih. Has kakatih nari uch. Has kakakumuh nari uch. Has katsiak kakakoh nari uch. Arewa we hastakri ke mayon ruk li manhunam takakohonik kuk. Ritat chkahret amchik cheri ish rahawshik veri chiwech. Arena be chitsukuh ri rahayubal eri usukil. Eronohel veri shakuts akat chiukok ri kia chiwech. Mama yowi ku ishruk ri petinak chweq, ri chweq ku mayrib ri, chuhunal qih kori ri ra'alal.
2: Mateo, capítulo 7.
1: Mi man qatoqtsih harech mak man ta qatoqtsih piwiri ish. Rumal che ruk ri qatoqtsih ki mano kman qatoqtsih piwiri ish. E ruk ri hun etabal ki shetanik ri ish, ki shetashik na, has cheri at. Are kawil ri kim pari uwa ochri awachalal, e man kawil tari temche ko pari uwa ochri at, on hasu bishik kabih chrechri awachalal, chaya akan be chwechri in arech kimesah ri kim pari uwa och, kateguri, kori tem pari uwa ochri at, keba palahri at, arena be chavesah ri tem ko pari uwa och, kateguri, chanim ri, katkaik arech kawesah ri kim ko pari uwa ochri awachalal. Mi yari tiyosh lah takhastak chkechri khaytak tzi. Mi kya kubiri chubchatik takabak chkechri ak. Wene kikishak albeh, kategori chichanim chik kikisutih kim chivih e kishkich akapih kan ri ish. Chitayihun khasach e kiatah na chivech. Chis tsukunok ek ona kiriko. Chishkorkotok ek haknari uchi ha chivach. Rumalche.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wiri kitzig rie oher enim tak kanan katat, rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik.
2: Riare kubir chikech.
3: Riish. Has che kish ashpuiri upishabri Dios rumal ri ukolikri itzihriish? Rumal rechiri Dios shubir. Nim chawila wiri atat erianan. Eri hunche kubir itzel puiri utat on puiri unan. Chkahisashu wach rukri kamikal. Katek ut riish kibir. Ri hun winach che kubir chrechri utat on chrechri unan. Ri mebil che lok kinya in chawech. Man kinyatak rumal rechi kinkoh chrechri tap maltoqob. Ri hun winakri marahawshiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, ri ishi pak chihri upishabri Dios rumal ri itzihri ish. Keb ipalak, kas utsu bishik shubih piwi ri Isaías ashel utzihri Dios. Aretak chih shubih. Webinakri nim kinkilwi ri in ruk ri kichi. Katekut, Rikanima nah kowi chwechri in. Makota upatani ihlanik che kikmanchun wach. Rumal che shuwi are kikutri kitzihri winak.
2: Keusikihri winak katekuri kubih chikech.
3: Chitama chichobo ma. Manareta rikokubi pari uchiri winak. Rikmanow itzel chrechri winak. Are rikelu lok pari uchi rikmanow itzel chechri winak.
2: Kekip ukokri tihushalab. Eki kibir chirech.
4: La uetam riat, cheri e fariseo kikipak chih uatzihri,
2: kubir chikech.
3: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kwokitah na shas chu sheri uk amal ulok. Che iaka nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy kamal bech rech hun moy chik, ekebri kebetsak na pa hun hul.
2: Rilu kubir chirech.
5: Chakotu chakawach, riu bishkil wetzi hobelil ri.
2: Riare kubir.
3: La shokoheri ish mahak ori ewatambal. La mankichop tachche ronoheri kok pari chi kash pari washkol. Kateguri kelu lok pari tak. Katekutri kelu lok pari chi petenak ulok pari iwanima. Yarewa weri ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima. Kelu lokri tsel takchomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kasdemal, ri elak, ri tsel atmaltzih, ri yopanik puwiri winak. Arewa weri, ri kbanowi tsel chrechri winak. Shahekuri, che manchahom tari kabah, ekban riwaim, mankubanta itsel chrechri winak.
2: Aretakchi, kelu biri Jesús chila. Nakbe ubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelo lok pawetinimit ri kurakakehuchi ekubih.
6: Chato kobisah nuwach, ahaushel, ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
2: Kategori riare mankota hunzir kubih chrech. Ri eutiroshelab, kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
4: Chaya chech rikutum. Rumal rech che kurakkehuchi urakatamulok.
2: Katekut riare kubih.
3: Riin shuwi intakomulok chkech richik che esachinak parirachoch li Israel.
2: Katekut rishok koponchiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
6: Ahaushel, chabana juntokob chuech.
2: Riare kubih chirech.
3: Mankuyatak che kikamubiri kikashlangwari e alkuwal shelap. Arech kikyaku bich kechritzi.
6: Gea haushil.
2: Kchari are.
6: Katekut. Shokuhiri alak tiktzi kiktihuri kin khetnak ushrik. Chikitzaku loog chusheri kimeshari eka hao.
2: Katekuri di Jesus kubichirech.
3: Gena kuti shok. Ni malakri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak chekarayik.
2: Katekuri chichanim kikuntakri ral. Re Jesús, que lubi chila, katekuri, que pechuchiri polo rechri Galilea, que pake puwiri huyub, e kutuyi chila, esipalahuinak, que akipu kokru, ri eare, kikikamubi chrech, e chokot.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kichakamej tari are. Rumalre che ke ukunaj, sipalajunaj, katekuri konojeli eyawapi winaj, kakichak kip chrih ri are, ares kikichap ukok ri are. Katekuri li eitzel tak ushlapal, are tak che kikil ri are, kakichak kip chuwach rakan, kirakakeh kichi, ekikipih.
2: At! Piratul kakoli Dios!
1: Katekuri si balak katakan chikech arich makik alakaysakta ali arich kiwach riwinak. Kapaki parihuyub e kisikin chikech si krah ri are kapetik hawi kowi ri are ki ushisak kapalakuk arich ke kuhi che arichil ri are e ki utakubi chubishik kritzik. E kuya chikech si kowinem arich ki kakubi ri eitzel. Khe ki ushisak ri kapalakuk katekuri Pedro Riupi Risimón Cocojo. Ri Santiago Riucojo Risebedeo, Erishuani Rachelal de Santiago, Ecucoj Chiquich Eare Ribiaj Boanerges, Checubir Ralcual Ri Caculja, Ri Atrish Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash Ri Santiago, Riucojo Ri Alfeo, Ri Tadeo Risimón Ri Ascananeo, Eri Judas Iscariote, Ri Are Chekuhash nari are. Kepecho ha, ek pechih mul riwinek. Rumal kuri makuyatak kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakah ketekik chirik ri are. Rumal re chekbishik.
3: Ri are moshrinak.
1: Ri si banalap cheshepe ulok chi pari Jerusalem ulok kikibih.
4: Ri belsebul chapovinak ri are.
1: Eshokohe.
5: Rumal ri kanimal itzel kukia kubiri are ri jetak itzel.
1: Ri are ki usikih ri eare katekuri kubir chikech patak tziho belil.
6: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri mannahtak kukiyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chik che ah upaha, wehun hari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtah kukeyo. Kuk isrib ri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi che kosi balak uchokab. Eche kuk amu wiri ronohel ri uhastak. Kuinri wena beku yutri winak, kateguri lok na kuri kukamu biri uhastak. Kasih kimbih chiwech, ksach ronohel ri kimakri winak. Shokuhe ronohel ri etzel taktsih kibish na chrih ri Dios. Katekut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzih chrih ri tiyoshlak ushla bashel, man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalah umak ri.
1: Rumal re chekikipih.
5: Hun itzel ushlapal chapawinak riare.
1: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katekuri maki ok tewubik ke kanakkan chushkut riha ke takan chikech riwinak arej ke kizikik ulok riare.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kategori ekohohun kekipih cherech.
7: Rianan, riawachalal eriawanap ekochushkutriha, kategori katkitsukuh riat.
1: Riare kubih chikech.
6: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
1: Ke ukayeh reetoyul chushkut riare kategori kubih.
6: Earewa rienunan eriawachalal. Hachin rikuban rihastak chikrah ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
1: Marcos capítulo 4. Katekuri, hamulchik tihon cheritzih,

0: chuchiriplo, ese balajunak pechi ruk diare, rumalco wa weri, kakan pajun jokup, eretachi kochi ulok pariplo, ketugi ulok, konohel gunak ekokan chori uleu chuchiriplo. Que utijo cherech si balajastak patak si jobelil, ekupir chikech pari utzir.
1: Chitata mej, riartikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko, hujuntak ijax tzak chuchiri be, erichikop ahuwakaj shepetik, eshekitik ubih ronohel. Hujuntak ijax chik tzak patak abaj, hawichi mankota si balajuleu. Shakbi ishk yik rumal che shak o ukok. E aretak chi shelulok rik ik. Shkat ritakutush ish chaka iharik rumal re che mankota ri urab. Hukun taki ha chik shtak patak kish. Shkii rik ish ish kikik isak ritaki ha. Kategori man shuyata uwach. Hukun taki ha chik shtak pari uts ulew. Aretak chi shkii yik shuyari uwach. Hujun taqiha chujunal shuya huwinak la juju wach. Hujun taqiha chik oshkalu wach. Hujun chik okal.
0: Katekuri kubich.
1: Chutamari hunwinak chiko ishikin arech kuto.
0: Are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak. Ri arachil chehunam kitarnapem ubi kukre kaplahuj. Kikikotu chiri are puwi ri takchi hubelil kubich chikech.
1: Siatak chivech ri ish pa chobik ri ni malaktak kash u chobik puwiri rahaybal ri Dios. Katek ut chikech ri winak chenak ekowich rech runohel ri hastak kopan ku ri eare shapatak tziho belil. Arech kneba si balak ke kaik shas man ke kaitak. Arech kneba si balak kikto shas man kikchoptak wene kikkesh ri kikush kateguri ksachitak ri kimak.
0: Kategori kubir chikech.
1: Ri ish, la man kichop ta ubishkal we tziho belil ri. Has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil. Ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochu chiri be hawi katik wiri tzih. E are nak uri ri kiktari tzih. Kategori are takchi kikto. Chanim kperi satanas ekresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe riketik chusho ritakabak, e are nak uri rikiktari tzik, are takchi kiktari tzik, shas chanim kekikotik. Katek uri, mankota urab rikanima, manke okta il, are takchi kpehu nimalakash rumal rech ritzik, shas aninak kitzakik, kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, e are nak uri ri rishkitari tzik. Ri elem chuk parikanima rukwe uwachu liwri. Ikich akik rumal rik inomal eri nik ahtak titik chik kok parikanima ekuhik isah ritzik. Shahek uri mankuyata uwach. Katek uri riketikik pari utsu lew. Eare nak uri rikikta ritzik kekik ulah katek uri kikia kiwach. Nik ah kikiwachik huinak lahuk chkihuhunal. Rinik ahchik kikwachik oshkal. Rinik ahchik okal.
0: Ekubik chikech.
1: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech awatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantak pa awatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabek ba.
0: Ekubik chikech.
1: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabek. Rugri etabal che kishetanik ri ish kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech kiatahnach rech. Katekut hachin mankota hastak rech. Shokuhe ri uhastak che koruk, ktokish nari chrech.
0: Shokuhe kubik.
1: Ri rahaybal ri Dios, jehas hun achiche kutik ri ija pari uleu. Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ik riehak iik kne mariare man retantajas riuk iik riuleu utukel kwachinik nabek tushnik pa ukap kwatsik iik pa urosh kuyasi balahuwach pari och kategori aretakchi anch ri uwach shas chanim kuban ri atoh ri achi rumalrech che shurikari iik che utschik ri uwach
0: shokuheku bih
1: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri Dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik. He hashun alahnitz eha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwech ronoheli ha. Katekut aretakchi ktiktahik kkiyik eare nim chikwech konohel rinikachik. Nim takuqab kikiyik erihe takchikop e ahuwokaj kepetik che umanik rikisok chusheri umuj.
0: Ruki takchikobelil jejas wenik ahri, kuyubishik chikech ritzik jejas uchobik kekuincharech. E kuyubishik chikech shak rukri je takchikobelil, katek utronohe rikastakri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, are takchik kakahrik ih kubik chikech.
1: Ho, chakapchik cheripolou.
0: Kakiyakan riwinak, kategori kakikam ubiriare, riare benak parihukup, e benak nikah tak hukup chik rukriare. Kategori kpehuni malak kiyakik, eri uketan ripolou, si balakok parihukup, kategori knohik. Riare kochila, chiriha wik mensaj wiri hukup, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chori hunchakat, Ri eare kakikasuj katekuri kikibir charech.
2: Ahtig! La manka tokta ilo chiri ujkuj kamik!
0: Are takchi ri eare kakastajik kuyahri kiyakik katekuri kubir charech riplo.
1: Chakasa hawach, machaw chik.
0: Ri kiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
1: Suche kishi bihiwi la mankota ikohunik riish.
0: Chichanim ri are si balaki kishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
3: Hachink uwa we are ri chiri kiyakik iripolow shakukhe kunimak ri utzik.
0: Marcos capítulo 5 Ri are kiopan chakab chik chiripolow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakakulok parikukub chori ulew Kepewu lok cikulashik cusol tari kihuli kamnaqib. Hu nachi jako hu nitzel uslapal ruk. Koli rachoj patak nihul. Katekuri makota hun kekuin ci uyutik kriare kanepa ruk jej. Rumare ce kie takmul. Yutum cik ruk taktem. E ruk jej. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe tak jej. Makota hun kekuin cukasashik uwat riare. Kategori ronohel mul chipakir chijakab kopatak nihul kopatak nihuyub kurakakeh uchi kategori kusok rib ruk takriyabak are takchi nakhna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk riare kumeh rib chuwach riare sipalah kurakakeh uchi kategori kubih
4: Sukuwachuwech Jesus, ate kohori Dios, e nimalaku bantahik. Nimalaku toko kintacha wechri at, rumalri Dios, minatzaitzari in.
0: Rumalre cheriare kubik cherech.
1: Chatel ulokru weachiri, itzel ushlapal.
0: Kategori riare kuta cherech.
1: Suri ambi.
0: Kubik riare.
4: Humulakri nubi. Rumal
0: rech cheri ox si balak ox kia. Tekuri si balak kutat ob are. Arech ma kugyak tubi e are nak cherech si tinimit. Kochi la chori huyub humula hupuk a chatehen kikitik kecha. Ri itzal tak uslapal kikitat ob cherech si Jesus e kikibik cherech.
4: Chukata kao biri ox kutak li a. Arech kanim kibch kipamri e are.
0: Kategori kuya be chikech chichanim ri itzel tak uslapal kirubik e kyok patak ri ak. Ri humula hupuk ak kakikyak ki pariplo chipu wiri huyu kolok Riak ekoh winak tok kekehik paripolo. Riak yukak kikech riak ki aninahik katekuri kekeyu bishik kwekhastakri patakri tinamit epetakri huyu. Riwinak peulok cherilik rikhastak cheshupan riare. Ri eare kyopan nakah ukok rukri Jesus kekil riachi chekukohiri tsel ruk. Toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil. Katekuri le eare sipalaki kishbirki. Ri ishe eilowik kekiyu bishik rikhastak cheshukulumah riachi che okinak ritzel ruk. Shokuheri khastak cheshukul matahik kukri ak. Katekuri chichanim kikita cherechri Jesus. Arechri are nakbe ubiwi cherechri kitinamit. Aretak chi kakan puwiri hukub. Riachi chashkuhiri itzel ushlabal ruk. Kuta cherechri are arech kukuhi rukri are. Mankuyata weri cherech katekut ubir cherech.
1: Khat para tinimit. Kukri e awachalashik. Habich kech rihastak shuban riahawshel chawech eri uloo ebalu ku shawuk.
0: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik paridekapolis. Rihastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak kikimayo wach wihastak ri. Aretak chi ri Jesus kbe chi hamul chakab cheriplo. Sibalak winak kperuk riare. Riarek ocho chiriplo. Kepehun kanimal, riukol bal chapal, jairo riubi. Aretak chik riliare, kumeh rib, che shukulem chori rakan. Katekuri, sipalak kukomih charech are kubih.
3: Chichanimri kahluri numial. Chasaha ul kahori ak apuir uhlum arech kkoltahik ek kasik.
0: Kepehubi ruk riare. Katekuri sipalak winak kikitarnapeh upik e sipalak kikipitseh riare. Katekuri kohu nishok chayawab kutsaku kikiel chi kapalakho hukunap chi ulok. Riare ukashkolim chi kuk eki akkunan nalab. Riare usachom chi kronohir rupuak. Katekuri makwata kutsurik shane nimatahinak. Riare shuto zihol rikbishpi wiri Jesus. Kepi ulok cerih riare cikisho riwinak kategori kucha bukok riratiak. Rumal re ceriare kucumak.
5: Kine bari in shikin chapukok riratiak kin koltahwa.
0: Kategori shans chanim ketanik khawi kir ulok riu kikiel. Riare kucbo ce ut cik riu bakil. Cicanim ri Jesus kucbo ce hun cokap shir ulok shans ruk riare. Riarek sutin ukaibal chikishor riwinak katekuri kubih.
1: Hachin shuchap ri watsiak.
0: Ri euti hoshlap kikipih cherech.
3: Riat tahin kawilo chelewinak tahin kechikmanik. Katekuri kabih hachin shinuchap riin.
0: Kiukayeh riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shastanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah kapetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubih cherech.
1: Walkwal arire akohonik shatkolovik hatruk rini malahutzil echat kuntahok cheri ayabil.
0: Aretak che tahin kachawna kyopan nikahunak che petinakulok choha rukri kanimal pariukolpal chapal katekuri kikipih.
3: Shkamek riamial. Suru malka chuhari sah nari akhtig?
0: Katekutri Jesus cheshuta ritzig kbishik kubih cherech ikanimal pari ukolpal chabal.
1: Mashibih hawib, shiwi chat kohonok.
0: Katekuri makarakhtak chekohun kubih wiruk shu neri lu la Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pari rachoch ikanimal pari sinagoga kiukayeh riwinak chech oharinak Ekonik ah ke okik, ekonik ah chakirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubik chikech.
1: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
0: Ri eare kakitsehu wach, katekut riare keresahu bi konohil ri eare, ekukam ubik riutat, riunan riakal, shokhe eternapem riare, katekuri kokubik hawuchik owiri ali. kuchapri uqab riali katekuri kubih cherech.
1: Talita kum.
0: Wubishkal weri kubih.
1: Alah numial, chawech riat kimbihwi chatwa li hok.
0: Chichanim kualak rialak ali, katekuri kubinik, shane riare kablaku hukunab kolik, katekuri riare sipalak kikishbih kib. Riare sipalak katakan chikech, arech, mankota hun keretamah weri, kategori kubir cikich adik kekiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Kiro lok chila kategori kbe pariutinamit riuti hoshilab keketarnbeh ubiri are. Pari sábado kukutritzih pariukol pal chabal riwinak aretak chi kekitari utzih kekimayo che utzweri kekipih.
6: Hawichik pewi weri chrech? Suwa wehun etamapal riche ya omchrech? E suwa we nimtak mayipal che upanom rugriukap?
7: Lamanare tawa ri ahanel, ri ral ri mari, ri rachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
6: E kuri eranap, lamane kotach kshol ri uj?
0: Katekuri ri are, itzel ri kikichumach chrich ri are, ri Jesús kubich chikech.
1: Hun kashalutzih ri Dios, Shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik e pari rachochwi ketsalashuwach.
0: Kategori makkuwintah kupan humay alwural ri, shakshuwi keukunah eke pushib e yawubib, aretak chi kuyari uqab kiwi. Sip alah kasachu kush rumal rech cheri eare makkahtah kekohonik kabe patak tritinamit cheko nakah ekukutritzih. Kiyusikih rekablahuh kategori kiyutakubik chi ekakab kuyaku winem chikech kuwiri itzeltak ushlakbal. Kubik chikech cheshuwi kikam ubi hunkichamey rechi kipe makikam tukbi kiwa kikoshtar, kimer, kikortil para ushimipal kipam. Kategot.
1: Ches chikoho ubiri ishakab mikoho bikep iku.
0: Kategori kubik chikech.
1: Hawi kishokwi pahunha Chishkanah kanchila, chikatechi kishelu bichila. Wepahun kolibal man kishkulashtag, eman ktaishtari itzig, chishelu bichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
0: Kielu bik ek kiyew bishik, ares kikikesh kikush riwinak. Kikikyaku bi sipalak eitzel, ikikokri aceite, pekiwi sipalak eyawubi kikunak li eare. Riahawinel Herodes kutu tzihor ri are, rumar re cheriwubi nimalak usihobeshik benak ekonikak kikibig.
8: Rishwan riah kasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumal kuwak chakun ruk ri are nimalak takchokab chiwanik ri maybal takhastak.
0: Ekonikak chikikibig.
2: Riare are ri Elias.
0: Nikachche kikipig.
2: Tiare, hun kashal utzig di Dios, he hasri enikach e kashal utzig di Dios chik.
0: Di Herodes aretachchi, shutu tzichol riare kubig.
8: Rishwan chiri in shintan riucholom, are riare shkastahulok.
0: Gerinak ut, are di Herodes. Shtakanik, chekchabulok Rishwan, katekuri shutik pariche, wedirumal rech di Herodias. Chirashokili Filipo, li rachlal rukriare shkuliriare, rumalre chirishwan ubim chirichri Herodes.
7: Manjatal takchawech chiawishokil kaban chirichri rishokil riawats.
0: Ri Herodias, sipalak kachkatekuna chirichriare, ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shokuhe rumal chir Herodes, kushbih rib chuwach rishwan, riare retam chirishwan, Junsukulak etiosh lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzig. Riare sipalak sachbalkush kanahik. Katekuri kakak chuwach kutatbehri utzig. Katekuri shopan rihunkig. Aretak chiri Herodes. Shuta kataisag chihun uhunab. Shupan hunimakig. Chikiech enim takunak. Rechi rahoibal. Chikiech ekanimal riasholtato. Echikiech chigunak. Chenim kikik pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias. katekuri shishukhuwik esibalash qaqchu wachi Herodes shukhuhesh qaqchi wachi winak chi shakbiri ahawinil shubiq chiresi ali
8: chataba chwech rihastak chekawak riin kinyana chawech
0: ekuchi hiusik chirech
8: kinyana chawech ronohel rihastak katachwech shukhuhe kneba upanik ahal riwahawibal
0: shilu lokri ali katekuri shubiq chiresi si unan
9: Suri Quintao, Riholom Rishwan Rikasalha.
0: Sichariare, Chichanim Shokubik Hawikowiri Ahawinel, Rialishu Tachrech.
9: Kinwachchishas Chanim Rikayachwech, Pahung Olpal, Riholom Rishwan Kasalha.
0: Riahawinel Sipalach Bisanik, Katekuri, Rumare Cheriare, Shuhekibari Utsik, Shokuhe Kumar Riguinak, Mashrahtak Che Matakupanchik Riutsik Shubik. چی شقبی ریاخوینیل شو تقو بی خو نخجمی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمو لک ریو خلوم ریشوان ریاخجمی شیلو بی کتکو ری شو تنو لک ریو خلوم ریشوان پاری چی ایشو کمو بی پرخون کلپل کتکو ری شو یا چریچ ری علی هنی علی شو یا چریچ ری اونان ری ایوتی خوشلاب ریشوان اریتق چی شکتا ماخوی ری شپیتک کتکو ری شکی کمو بی ری اوباقیل Shkimuku pahun uhul kaminak. Ri etakunalab kepetik ekimulik kip lukri Jesus, katekuri kikipik chirech ri are, ronoher ikhastak chishkipano ekonoher ishkikatu, katekuri ri are kubik chikech.
1: Chisak ri ish pahun tzinalik olibal nak chikech ri winak ekhamarilwa kishkanahik.
0: Rumal red chiri kepetik eri kebek sibalheki, katekuri ri etakunalab, Man ke khameta ukok ki wat che utihi ki wa. Ki akan uwi pahun hukub eke be pahun nakhts inalik ulew. Katekuri ke iltakhik are takchi di eare ke bek. Si balak winak ke kichapo weri e shas konohel winak reshtak ritinamit ke kitihanim eke be khela katekuri na bek yo panch ki wat ri eare. Are takchi ke kakhun lok chori ulew kiril si balak winak Kotok besar kewaj, rumah red ceri eare, ekacaya kupuk cik cemukot kahyuk. Katakuri si balak kupuk trisik kewaj. Shos chanim kuperikih, katakuri ri euti khoshlab, kiapan duk diare ekikipik cerej.
2: Wehun kali balri si balak cinali kulew, katakuri kuperikih, ce ekacaya ubiri eare, arej kebe patak rinit enimak tak dinamit. Ek beki lok o rikiwa arech kiwaik.
0: Katekuri riare kupik chikech.
1: Chia kiwari ish arech kiwaik.
0: Kikipik riare chrech.
2: Lakuk beche ulok ik, lakuk kal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwaik.
0: Riare kupik chikech.
1: Horopa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
0: Are takchi riare ketam chik, kikipik chrech.
10: Kohob kashlangwa ekyep kar.
0: Shos chanim katakan chikech arechi eare kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kekupi chori kayes patak okal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi li are kukamukok rihob kashlangwa shichi rikyep kar. Kakay chikah kutew chih katekuri kupir rikhetak kashlangwa ekuya chikech euti khoshilab. Arez kikikhat chikech riwinak shokuhe kupir rikepkar arez kikikhat chikech kunohel si balak kewa ik ekinohik katekuri kakimol li katotah na kaplahuk nohenak takchakach ruk ri uchakab takkar kakimolo rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab shos chanim kupan la riare arez si eutakunelab kiakan parihukub Arez kikisukba upik chakab cheribet zaida. Katekuri riare ki ukhach na ubiri winak. Arez takchi shekhachitah ubiri winak. Kbe parihuyub katekuri kichaw rukri dios. Arez takchi okinak chiriakab. Rihukub ko pari upani kahal riplo. Katekuri riare utukiel kokan chori ulew. Riare krilo chiriare sibalak kekosik jubin zashik rihukub. Rumal red chiri yaqiq shos chiwach petinaq wi ulok patakri ukah kahbal chiriqab kpe ulok kukri are kbin puwiri ha kategori chichanim knebehu wich kiwach are tak chiri are kkilu wach chakpin puwiri polo kkicho mach che hun shipenel kategori sipalak kikerakhir kichi roman red che konohel are kkilu kategori makichop tak suweri katekut di are chichanim kubir chikech
1: chiku baiku shwihri in mishbihi wi
0: chanim ka ankuk ri are parihoku katekuri kaka krikiyaqiq pakanima di are sipalakh makichop tak suweri rumar re chimak kakichop ta rimaypal re chitak kashlongwa rikushla pali are sas tapatalik kikis ripinim kategori kiopan chouleu parigenesaret kekanjulok ekikishim lihukup aretakchi kerulok parihukup chichanim ekohojun winak chakikichapla uwachri are kepeparonojeri dinamit kategori kebikikamubire yaobib chotakrikichat chihawi kakitawi chekowiri are kategori baronojel kolibal shakhawine kokwi panimak dinamit panis dinamit kakiyari yawobi patakri kayibal kakita charech yare chikikichab kok riuchi rtiak ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltajek.
11: Marcos capítulo 7
0: ri fariseo shukuhe ekohun akhtib nilab epetinakolok chi pari Jerusalem kekibu kok ruk katekuri kekil ekohun chikech i euti hoshelab Riare chekewa ik ruktsil takiqam manki chahomtah. Riahariseo shokuhe konohele ea judío. Makewa tah we manki chahomta rikiqam. Che patakri kichok. Rumar rech che are kikirausih rikikipan ohertih. Makewa tah aretak chi kepeulok pari kaibal. We man shkichakib. Shokuhe kikirausih sipalahnik ahastak chik. Kakichak ritak kumupal amaha, rihetak ebal shukuhe ritaklak. Shakhekuri riefariseo eriakti banelab kakikotuchi.
12: Suche, chiri eati hoshelab mankikirawasik tarihastak chirrahawashik krawasashik, shane ruktsiltak kikab kewaik?
0: Kubir chikech.
1: Ri Isaías ut shubir piwiri ish keb ipalak, hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri, Nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nak uya ongwi chwech riin. Mangkota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishap chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri Dios katekuri kiyuti wib chirih riki takanik ri winak.
0: Shokohe kubik chkech.
1: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanokri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Ri hunche kretzala huwach ri unan utat. Kkamisash ri ri are. Katekut ri ish kibih. Wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Ri hastak che rahawshi kinya chawech. Kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrech riwinak. Rech kuban hun khasu wach chrech riunan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsih ri Dios rumal chekito ihu manik ri rawasim ri ibantahik. Eche ikashim chekwach takri mayil iksak. Kategori riish kihas takki manoheri hachaweri.
0: Kiusgir chihmul riwinak rukri are ekubir chikech.
1: Chitama wenutsir kategori chichoboba. Mangkota hun hasach chekok ube pariwinak, chekuts ilo bisahri are. Kategori hasach chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
0: Aretakchi nakchiko wichikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotuchi riare, uwiri hun tihobelil. Riare kubir chikech.
1: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La manquichoptaj che jun jasuwach che kok ube pariwinak makuyataj kutzilo misaj riare. Rumal rech che mankokta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
0: Shaherik ut, chakcho shubik cherech, ronoheli tzokbal kech, katek ulil kubik.
1: Rikielulok pari anima riwinak, areri rikatz ilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak, kielwi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik. Ri ekia rachahil rishokil, risibalah rayibal shuyal, rihatak etzalal, risubunik, rishak apasubanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, ri nimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelulok chiparanima, ekutzi lo bisahri winak.
0: Kelubichla ekok patrulew retiro. Kok pa honja kategori karachche magota hun kreta mahweri kategut maheta shelok ruman reche shos chanim hunishok cheutomu tihori are cheri ral kohunitel uslapal trech kpetik ekrachche shukulem sherqanukap uishakri akhriega axirofenicia ekuta trech arech kukiakubiritel trech riral eri jesus kubir trech
1: Na becha ya bech kechri al cual shel arechge wa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztag huik amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
0: Katek ut ri shakubig.
13: Hea khaw shel. Shukukheri alah taqtzi kiktigri ushrak kiwa ri akalab chusheri mesha.
0: Riare shas chanim kubig chrech.
1: Rumal reche witzig ka mihri khatubig. Ri tzel shel tajikulok chrechri awal.
0: Ri ushok kbecho rochoch, ekurikari akal koyol chari uchat, eri tzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe paripolo Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chubwachri are, uwe achirik memetik ekitach rech, arech kukok chubwap uwiri are. Riare kukamu bih riachi nakhchi kech riwinak kunimri uwe takuqab pari tak ushikin erruk ri ukashak kuchap ukok riraq kakai chikak kuk isukush ekubih
1: efata
0: chekubih chattor tokok kutor rip ri ushikin echanim kukir rip riraq katekuri uskich awchik ri jesus katakan chikech arech makikip ikhtak wikhastak ri katek ut Are takchi sibalak kew qatek are sibalak kikiya chinu bishik we khastakri ri are sibalak man kikichab tawari akikibih
6: ronohel utu banom ri khastak kubanoche kiktari esor winak ekew chawisakh ri emem
11: Marcos capítulo 8
0: Pawetak ihri khumulchik ek osibalak winak emakote kiwa Ares kikitijo, ki usik ikhre eutijo shlap ekubik chikech.
1: Ri in kinto obisah ki wech webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikhchik ekobuk. Kategori mankota kiwa arech kikitijo. Weki inhachu bik ruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehojun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
0: Ri eutijo shlap kikibik chirech.
2: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri
0: kategori re are kutach kech
1: horopa kashlangwak o iwugri ish
0: kukub kecha e are ekatakan chikech riwinak arech ketuhi chori ulew ekukamu kokri wukub kashlangwa kuban hun malchushinik kupiro ekuyach kech eutihoshlap Arech ri e are kikiyach kech riwinak, katek ut ri e are kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk ri e are kiep ushib tzaykar, nabek ute uchih katek uri shukuhe katakanik arech kikhachu. Ri e are sipalak kewa ik, eke honik chikikor ri tak chakab kutotakik kukub chikach. Riwinak ekihab mil, Katekuri ri Jesús ki ojachubi ri eare. Shas chanim ka kanubi pari jokob kukri euti hoxelab ekbe ubi pari ruleu ritinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulok ekchau ruk ri are ke kitajun kutbal charech chekpe ulok chikaj. Are kakaj kekilo jasubani kekikoj ri are pakash. Kukisu kush chipari rush la pal ulok katekuri kubij.
1: Suche chewehun mayil iksakri kutajun kutbal qasir kimbir chiwech mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri
0: kiu yakan re eare chila kategori kakan chihamul parihokup ekbe chakab chere polo mansikam tachi ubik nikak tak kashlangwa kategori shuiki kamomu bi hun kashlangwa kuk parihokup riare kupir chikech we hun pishabanikri
1: Qas chishkayok emi kamri uku ishkashlanwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
0: Eri eare kekip ich bilkip, che mankota kikashlanwa, eare retamweri katekuri kup ich kech.
1: Suche che kish choman heri, cheri ish mankota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishkaitaj, la itzelri uush labal ri ish, la kori uvok och, Kategori man kishka itak chrech weri. La kori ishikin kategori man kitata weri. La man kna takt chiwech aretak chi ishimpir rihob kashlanwach kech rihob mil winak. Joropa nohinak tak chakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipik chrech.
3: Kablahuk chakach.
1: E ruk ri wukub kashlanwach inhach kech ri ekihab mil winak. Joropa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipik.
2: Wukub chakach.
0: Chichanim kubik chikich.
1: La mahak ut kichobori.
0: Kepepari betzaida katekuri kakamuwi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapukok riare. Kukamukok rimoy achi chirech ri ukab ekukamuwi kresa huwi paritinamit. Nabe kukohu kashak chori wukoch katekuri kuyachikri ukapuwi pa ukap chik kutachech.
1: La koka wilo.
0: Riare chesha hupir kakayek kupir.
2: Kengwil lewinak ejejas ejejuntak che chekeb inik.
0: Katekuri kukohchi hamul ri ukap chori wukoch rimoy achi. Errukweri kaskakay chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Ri Jesús kutoku biriare, chori rochoch, ekupir chirech.
1: Matokne paritinimit.
0: Kbeu biri Jesús kukri euti hoxelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribeku tach kietri euti hoxelab.
1: In hachinri in kikbihri winak?
0: Ri eare, kikbih chirech.
2: Ejujun kikbih atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elías.
14: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
0: Katek ut kutach kech.
1: Ekuri ish, in hachin ri in kibih?
0: Rilu kubih cherech.
3: Ri at atri Cristo.
0: Katek uri chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chikiwach.
1: Ri ukohol riachi rahawshik che Kukashkolih na pariukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab, kikikyak na ubiriare. Kikamisah na, kategori pariuroshkik kastah na riare.
0: Ekas uts ubishik kupanwere, kategori rilu, kukam ubiriare, ruk ekok chiwyahik. Kategotri Jesus, kuchakmeh apanok, kakai chikech, ri eutihoshlab, ekubir trech rilu.
1: Chatelu bichin wach ri at Satanás. Rumal rechiri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
0: Kieu sikir ri winak shukujeri euti hoxelab ekubir chikiech.
1: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatizah chab anrib chukama mi ubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin ri krah kukol ri ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal riin, erumal riutsalah kakzik, kukol nari. Has kupatanik chrech rivinak wekuchak ronohel ri uwachuleu. Wekuchak ri ukaslemal. Has rahil kuyana rivinak arech kuhalbeh ri ukaslemal. Rumal che. Hachin rik kish chwech ri in. Echrech ri nutzih pawehun kech nim chutin. Eahmakunanel mayil ik sakri. Shokoheri ukohol riachi kish nari chrech ri are. Aretak chik pena pari uk ihil rutat. Cugretios la tak ángel.
11: Marcos capítulo 9. Eku bich chikech.
1: Kasih kim bich chiwech. Eko ehojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk ucho ab.
0: Uko winak kwaqib ichchik. Ri Jesus ki ukomu biruk riare. Rilu, ri Santiago. Erishuan. Kitukiel eare, kiukamu bi nak chikech riwinak, ke bepu wi huni malahuyub, eriare kohari wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balak kachuchatik, e si balak sak tuntuk, che shaherikut, makota hun winak chuwachuleu, che kakuinche usakarasashik. Katekuri kakilri Elias, eri Moises, che tahin kachauruk ri Jesus, chanim kubi hilu chret ri Jesus.
3: Rabbi, Utse kukkohi waral. Chkabana ushib ha. Hun awech riat. Hun rech ri Moises. Eri hunchik rech ri Elias.
0: Riare manretam taritzih kubih. Rumal rech chesit balak ushibim rib. Katekuri kepe hun sud. Chek yu chok ri eare. Ruk ri umuh. E hun chabal kichaw lok tzi pari sud.
6: Riare are lo galaf nukohol. Chitatbeh ri utzih.
0: Shas chanim kala kakaywi. Emak otto hunguinak kilo, shuwiri Jesus kokuk. Aretakchi, kechuli ulok chorihuyub. Katakanchi kech, chemak otto hun kikipihuirish kilo. Kate arechi, ryukohol riachi, kekastaho lokch kishol rikamanakib. Ri eare, kikol rish chilpest kech, katekut, kekitach bilkib, hask rahkubih. Kekastahna, chikishol rikamanakib. Ekikitach rech.
14: Suche. Cheriet ibanelab kikbir chena bek penari Elias
0: kobir chikech
1: he na bek penari Elias ekulusukubana ronohele hastak e hast ibampu iri ukohol ya chiche simala kunanari kachakichi pari ukaslemal eketsalashna uwach katekut kimbir chiwech ri Elias petinak chik shkiban chrechriare ronohele shkah he hast ibam kanchrihriare
0: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab, kril si balak egwinak, shekisutim kih ri eare, shokuhe ekhahun eakhtsip nelab, shekechaw kuk. Riwinak, aretakchi kikil ri eare, kasash kikush, katekuri kashikanik, chawyaik hunrutsilu wach, ekubih chikich.
1: Suri kitzihok kuk ri eare?
0: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubih chirich.
6: Akhtih. Riin nukama molokri nukohol chawech, chekohung mem ushlapal chrech. Shak hawichine, krah kuchabwiri are, kukyak chori uleu, kukalawasahuk ashak chuchi, kukachachehu are, ekuyaka nokhe hashunche. Inchawinak chikukri eati hoshelap, arech kikyak olokri are, katekuri manekuwini naktah.
0: Kupihri arech kiech.
1: Ishkun mayil iksak che man kishko hontak, che kate humpana kin kohi iwugri ish, kate humpana ri in kishin qeina, che kama ulok ri are chwech.
0: Eri e are, kikam ulok ri are chrech, che shak bi are takchi ri hun ushlapal, kri luwach ri Jesus. Si balak kuhich hari akal, che ktsak pulew, ku bal katik rib, e kakalaw ri okashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
1: Chika humpa chik umohon weri chrech.
6: Shumahigla aretakchi loch nari are. Ek iatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha. Arech kukamisah riare. Katekut. Wekat kowinik kuhato o. Chato ibisah pari kawach.
0: He kchari Jesus.
1: Hasri wekat kowinik. Rihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kovinem chrech chuwach.
0: شک بی کرقه خوچی ریوتان ریاکال
6: ری این کن کهونک چره چری دیوز چی سخ اچانی میری سخ چی اپنو خوبیق ری نکوخ بال کولک
0: ری خیسوس کریلو چکه بی کیا وینق که یخیتیخ ری تیل اوشلاپال اکو بیخ چیچ
1: میم اصار اوشلاپال این کن تقان چاویچ چا تیلو لوگ روک ریاره اما توک چخمون روک ریاره
0: ری تیل اوشلاپال کرقه خوچی اکو خیچ ها ریاکال اکیل اولوگ ریاکال که کنه خیخست خون کمینه اکی گوینه که بیخ
6: ریاره شکمک
0: کته کوری ری خیسوس که کمو کوک چریت ریوکب که والی سخ ریاره کته که اره تخچی ری خیسوس که چی پخا ریوتی خوشلاب که کتا چریت پا اوتو کیل گوی
2: سو چه ریوخ منشوخ کوین تا چه او کیاقی کلوگ ریاره
0: که بیخ چکیچ
1: Wehun iha alri kelo lok shuwi rukri chawem rukri Dios.
0: Ke elu bik kuralri eke binuwi parruleu ri Galilea ri are makarahtak che kohun kreta mahweri. Rumarrech che ri are tahen kukotri tsikh tikech ri uti hoshelab eku bik tikech.
1: Ri ugohol ri achik hachitahna pariki abri winak ki kamisahna e are takchi kamisamchik چوروش قیخ ریاره که استخنا اولاق
0: قطه کود ریاره مکی چپ تاوی چیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب اریش که کتا چریچ ریاره کی اوپن پاری کفارنا اریچی اکو چک پخا کو کود کیچی
1: سوری خستق شی چیخوخ پاری بی
0: ریاره میم که کنخیک رومار ریچ چی پاری بی اریش که چیخوخ چکی شول خاچین ری نیمو پانتخیک شق بیک تویک کیو سیک ایخ ری کپلخوخ اکو بیخ چکیچ
1: وی کخون ویناق اره کرخ چه اره نبی اره کل چوک اسبل چکیچ کنو خیل اره چوک پاتینی خیل چکیچ کنو خیل ری ویناق
0: چانیم کو کما پنو خون علا خکال کو یا چکیشول کو قالوخ کتے کوری کو بیخ چکیچ
1: خاچین کو کولا خون علا خکال خی خاص وی اره ری چی پاری نوبی ری این ری کنو کولاخ اخاچین ری کنو کولاخ ری این من این تخ کنو کولاخ اره کو کولاخ ری شین تقا و لق ری این
0: ریشوان کو بیخ چرچ
12: اخ تیخ کلوم خون وی نق چی کیو قیاق و لق ری خیتقی چیل پری عبی ری آت ری اره خون وی نق چی من کو خود ترنبیخ تری اوخ ری اوخ شقاخ شقا پاتیخ ری اره رومال ری چی من او ترنبیم تری اوخ
0: قطه کوری ری خیسوس کو بیخ
1: می قطه خریاره رومال ری چه من قطع خون ویناق چه که کوین چرچ خون مایی بال پاری نوبی ری این قطه گوری ای چل چه که چی خوخ چویخ حچین باری من که حکول الاختخ ریاره کاری قوک ری خون چه که یا نه حقوق می خورون رومال ری چه ایش او ویناق ری کریستو قصیخ کم بیخ چی ویچ چه من کساش تاری ری او تخبالو کاشل چرچ کتگوری ری خون ویناق چه کوبانی چل چواج خون چوتین ویناق چه کخون چرچ ری دیوس اره اوز ری چرچ چه کشیم چو قول خونی ملخا بخ اکی کیا قوبی پاری پولو اویری ات کت مکون رومال یقاب چه کوتو او بیک اره اوز ری ات تون کتوک پاری کاسلمانیک چواج ری کتوک رو ری کیب اقاب پاری خیخنا خویخه مکچوب تاوی ری قاق شغوخه ویری ات کتمکون رومالی اوکان چه کوتو او بیک اره اوز ری ات تکمائی کتوک پاری کاسلمانیک چو واش ری کتکیا قوبی روک ری کم اوکان پاری خیخنا شغوخه ویری ات کتمکون رومالی اوکوچ چه کتو او بیک اره اوز ری روک خون اوکوچ کتوک پاری رخابل دیوز چو واش ری کتکیا قوبی روک ری کم اوکوچ پاری خیخنا خویخه ری اشخود من ککمتخ اری اق من کچوبتخ شخه گوری کنو خیل ری که چاییشیک نا روک ری اق اوچ ری اچام ده گوری ویری اچام من کچین تا چیک سو او چاییشیک منیک چی کلو ری او چاییل ایوک اچی کس لماخ ری نیما لخو چیل چی شول
0: مارکوس کپیتولو 10 کلو بیچلا اک پیپر رولیو او تینامیت ری خودیا چقب چریچ ری خوردان خمول چک سی بلخوینق که پی روک ریاره اخچا نقتل چریچ کوکوت ری سیخ چکی وچ que pega junta fariseo, categori que quita chrech, arreski kahmahriare.
6: La yatalche juna chahilal che cresago biri rushokil.
0: Kakaki kohriare, pahunkash, riare, kubichikich.
1: Sukatakan de Moisés chiwech.
0: Kikibichirich.
6: Rukri Moisés, yatalik che katsibash riguh, rech si hachochip, e categori kahachu biri shok.
0: Shakbiri Jesús kubichikich.
1: Rumal reche abahri wanima. Riare shutsibahwe pishap chiwachri. Katekut, chi aretak shuk eisahu lokri wachuleu. Ri are sheuina karisah e are chiachi chi shok. Shahekuri riachi ke uyakan ri ri eunan eutat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherikut man ekep tachik. Sha ehun bakilal chik. Herikut rikutumba rakanu abri dios. Muhach ma uwach riwinak.
0: Aretak chi ekochik choha. Ri eti hoshela ke kitachik mulch rechri are pugiweri ekupir chikech.
1: Ri hunche kuhachu biri rishokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak ruk achi.
0: Kek amubi ekhun ealaktakaklap chrech aret hiuchapo. Katek utre eti hoshela kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesús krilweri que perro yugual ekupir chikech.
1: Chia alach chikech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atekri eare. Rumal reche ejachin ejejasri eare. Eachchakeri rajayubal re dios. Kastik kin bich chiwech. Hachin man kuk amtari rajayubal re dios. Jejas hun alajak al. Man kokta ubiri chila.
0: Chichanim ki ukaluk ri ak alap. Eki ute uchik, katekuri, kukohoko pekiwi ri eare. Enamche kukono, aretak chi ikhun winak kutihanim, chi ukulashik, kushuki chuwach ri are, katekuri kutach rech.
7: Utsalakaktik, surakawashik kimpana riin, arech kinwachibek rikunalik aslemal.
0: Ri Jesus kubich rech.
1: Suche, uts katchachwech, makota uts hun, shuwiri dios. Riat, awet amchik ripishap, matkamsanik, matmakunruk ishokachi, matelaanik, mabansichtal, mabanhunitzel atochzik, nimche awilawir ananatat.
0: Riare kubichrech.
7: Achtik, runochel huari nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
0: Ri Jesus sipalak kukayek, ek ulokok ek riare, kategori kubichrech.
1: Shuwihun hasu wach krahnachawech. Hat. Ronogel yahastak chekolik hak ayig ehayach kechri eme baib. Shahekuri kohunimala ak inomal ri chikah. Kateguri chatpetok echina ternebehri in.
0: Katekutriare aretak kutawetzihri. Kasachukush esibalak bisanik. Shpekruman rechriare kosibalahumebil. Shakbiri Jesus kalak kaiwich rech are. Eko pech kech reuti hoshelab.
1: Si balah kash kokem parirahaibal re dios, riwinak chek o si balah kik inomal.
0: Reuti hoshelab makichab tawetzik re, katekut re Jesus, ko bich chikmul chikech.
1: Ishwal kual, si balah kash re okem parirahaibal re dios, areman kash tarokem hun kameyo pari utek hun bak, chuech re hun inom winak chekok pari urahaibal re dios.
0: Ri eare, sipalak kasat chinakikush, ekikibih chipilkib.
2: Hachin kuri kakol tahna?
0: Ri Jesus sipalak kiukayeh, ekubih chikech.
1: Chikwach riwinak man kowinem tarih. Arenak ut man hetak chuwach ri dios. Rumal reche chuwach ri are, ronohelk ban kowinem chrech.
0: Chichanim kubih ri lut chech.
3: Ri uch, ronohel ri kahastak shkiyakanok, yat kternebem riat.
0: Ri Jesús kubij.
1: Kasir kimbij chiwech, mankota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzig, chemata kuk amnari utok balil, hunok alchik chuwachweri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, rachalal, unan, utat, alkual, ruleu, ruxi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleuchik, hiatach chrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, esi balahek iri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri, ri ekisbal kanok are kenabeh nari.
0: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus nabech kiwach, ri are, eri are, kasach kikush, eri taranchrih, kishipim kib, kiukam chibihumul ri akaplahuk ruk. Kategori kuyu bishik chikech, ri kukul mahna.

0: Quintacha wechtat, chatakao biri Lázaro para irachoch rinutat. Rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzig, arech manquepetari e are pawehun ukolimal o shomri. Ri Abraham kubich rech, kori Moises, ekori e kashal takutzihri Dios, chkitari kitzihri e are, kubihri are. Hai tat Abraham, wekohun chkechri e kamnaqib kbekukri e are, kikkechri ri kikush. Ri are kubich rech. We man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri e ashaltak utzihri Dios, shokunhe, kne mak kastahun chkechri e kamnaqib, man kik amtari iri utzih.
1: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri e utihoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tzakri no hibal, kash rechri vimnakchi rumak tzakri no hibal. Ari utzri chrech, che koksash hun nima bachukul kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akan ibibish. Wek makunri awachalal, chayaha bari are. Wek ututu ku ishri are, chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pa hun kik, kategori wuku mul katsali hawukri at ekubich chawech, kutut nuku ishrumal rishimbano. Chasachari umakri are.
1: Re eu taqonelam kikbirch rechri ahawshel.
2: Chani marisag ri kakohonik.
1: Re ahawshel kubir.
0: Weta kori kohonik ri ish, heri hachahun alahi ha, ibim chi wa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetikita hok paripolo. Kategori, ri are ishunimam chinak uri. Hachin chi vechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri uleu, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loq parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchi ri inshin walek eshkumtahri ha, chikatena uri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, La rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel rumalche shubanori shtak chrech shukuheri ish aretakchi ishmantaji umal ronohele shtak chrech chibih ma ri ujah pataninel mankota chikapatan shmantaj kumal richak chi rahaushik shkabano
1: Benach pariuberi Jerusalem tkatan nakak chrechri Samaria eri Galilea kok pahuntinamit Que elu noche ukulashikri are la juhwi nache tajin kak iri kitsumal, nah ke tak iwi ulok. Kikirakakir kichi katek uri kikibir.
3: Jesús, achtir, chato kibizah kawach.
1: Are tachchi kerilo kubir chkech.
0: Hish hikutu iwi chikiwachre echuchka hawib.
1: Tek uri kulmatahik, are tachchi ibinak, ri eare utsk kanahri kitsumal. Hunchkech aretachchi krilocheri are utschik, katsalehuloch parakan, katekuri enim krilwiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuachri rakanri Jesus, ekmaltioshinch rechri are, wehun winakri, riare hun achsamaritano, ri Jesus kubir.
0: Laman elahuchtahri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri e are, shakshiwi wekashlanachiri, stalehuloch. Arech nim kril ri Dios.
1: Katek uri kubir chrech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolori at.
1: Ri e fariseo kita chrech riare.
4: Chik ate humpak penarira hawibal ri Dios.
1: Kubir chkech.
0: Rira hawibal ri Dios mankili tahtah. Ri upet bal mankuyatari panaik. Katek uri makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal recheri rahaibal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubich kechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtak ihri, cheri ish kiwah weta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol ri achi. Kategori, man kibil tari. Kategori kbish nari chiwech. Chivilampe waral ri. Chivilampe hela. Mishbe ba. Mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupkanik parihun uhuts rikach. E pare hunuhuts chik, ek sakari sanik, shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari uqih. katek ut, arena berra hausik txeku qasek nari qoshom, eketzelashkan uwachku malwekun mail qih saqri. Hachashk ul matahik paritaku qihri noe, xoko xeheri patakri u qihri u kohol reachi. Kewa ik, ke abarik, xek ulik ru ishok ru achi, txikatenari qihcheri noe xok parihuku. Katek uri, xperi ni malahab che eshu kamisah konohelri eare. Xokoje, rishkul matahik patakriuk ihri lot, ke waik, ke abarik, ke loomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri jetakha. Katek ut parihun qihcheri lot xelubi parisodoma, ri dios xuha marisahu lokri aq eri azufri. Katek uri, xeu kamisah konohelri eare. Xokoje jerik kul matahnari parihun qihche kukalisahnari ri ukohol ri achi. Pari hunk ihri, ri hun winak chik opu wiri ra choch, kategori kori uhastak pari ha, makahu lok chik amik. Shokoheri winak chik opari tikom alu lew, matzalehu lok, chinati sahri ri shokil ri lot. Hachin ri winak krakku kolri ukasle mal, kutsak nari, hachin ri kutsako ari kukol nari, ri inkim bih chiwech, pari hun chak abri, ek okebri chorichat, hunk kambiri. Ekuri hunchik kiaka nokri. Ek okeb ishokib ri hunam tahin kikenik hunk kam ubiri. Ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katek uri kibich rech.
3: Hawichi ahawshen.
1: Ri are kubich kech.
0: Hawichi kori bakilal. Shokunhe. Chilari kikimulih vikibri kuch.
1: Lucas capítulo 18. Kubi hun tsi hobelil chkech, arech kukoh parikanima rihunch awem rukri dios, e arech man kuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa hun tinamit hun ah atal tsih che man kushibih tarib chuachri dios, e kretzalah ki wachri binak. Shokuhe kopa we hun tinamitri, hun malkani shok che kopan rukri are. Kateguri kubi chrech, chabana atok tsih chwech puwiri nuk ulel. Kokow si balak ih, man krahta hweri, tek ut kuchomah, man kin shibih tawib chuwachri dios, ekin wetzalah ki wachri winak, rumal kutchewe malkani shokri, kin uchu harisah, kin mannawak atohtzih chrech puwiri ukulel, arech man amakeltah kin uriqa ekin uchu harisah.
1: Katek uri riachawshel kubih.
0: Chitamari utzihwe itzel qatal tzihri. Ek uri dios, La man kubantak atok tzihri pa kiwiri ukulelri uwinak chesas kikkomih chuwachri arech chipak ih chichakam? Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri? Kimbih chiwech, chi aninakri kubanri atok tzih chikech. Katek ut, aretak chi ikpenari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwachri ulew?
1: Shokuhe kubih wehun tzih obelilri, chikech nikah winak chek kichomah che eare eutz winak. Ekketzelah ki wachri enikachchik.
0: Ke bachihab ke paki parinim rachochri dios, arech kech aurugri dios. Hunch kechri eare, fariseo. Eri hunchik ahtok inel puak. Ri hun fariseo tak alik, kchaurugri dios paranima. Jeri kubih. Nu dios, ki maltioshik chawech, rumal cheri inman ingeritak, jehasri enikachu inakchik. Ri eare kkahri puak, mankkahtari sukil. Ri eare kopari makruk ishokachi. Shoko he man ingerita he haswehun ahmakunel ahtokinel puakri. Ri in, kamul ki mewahik pahun shmano. Kinyari ulahuk tokbal rech ronohel rikin loko. Kategori risin ahtokinel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri wakoch chikah. Katekut kuchari uwo ukoch ekubih. Nu dios, chatok obisah nuwach inche in ahmakunel. Ri in kimbih chiwech. Wehunk isbalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihunchik. Rihun winak cheku wali sahrib kasash nari. Katek ut rihun winak cheku kasahrib kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare. E alaktak ak alab arech ke uchapo. Aretak chik kil weri ri eute hoshelab. Ke ki yahyateh ri ak alab. Katek ut ri Jesus ke usikir ri ak alab. Eku bich kechri euti hoshelab.
0: Chiyamach kechri alahtakak alab arech kepetik vukri in. Mi atehri eare. Rumal reche hachin taqi jeri je jaswe ak alabri e are achchaqeri rajay balri Dios. Fatsikin bichi wech, ti hun winacheri makuk amtari rajay balri Dios, je jaswe hunalaha kalri, mankok tari pari are.
1: Hunch kechri animak kekalen, kutach rechri are.
2: Utsalahaktih. Haskim banari in, arechkin wech bech rihunalik aslemal.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Hasche utskat chachwechri in, mankota hun winak uts, shuviri Dios. Avet amchiri pishap, mamanri makruk ishokachi, mat kamsanik, mat ela anik, mat hosnik, nimche awila viri ananatat.
1: Ri arek kubich.
2: Ronujer weri, nubanum in chi inak al na ulok.
1: Aretachchi kutari Jesús weri, kubich rech.
0: Krahna hun hasu wach chawech. Chak ayihro nojeli hastaka wech katekuri, chayabach kechri eme baib. Shahariri at inomri chikah. Kateguri chates ahulok echinater nebehri in.
1: Katek utriare, aretachchi kutawe tzihri, kbisonik rumal rescheri are sibalach inom. Aretachchi ri Jesús krilo, kubich rech.
0: Si balakash koki balpari rahaibal ri Dios, rivinachik o nim hastak kech. Areman kashtak rokik hun kameyo pari utte hun bak. Chuach hun inomachi, chekok pari rahaibal ri Dios.
1: Ri eare chek kitaweri kikibir. Hachink kowin rik koltahik. Kubir chkech.
0: Ri hastak cheman kbanta kowinem chkwach rivinak, kban kowinem chrech chuach ri Dios.
1: Katek uri kubir ri lu.
2: Kawil ya, ri uxh kayaka nok ri hastak kech, katek uri shat keter nebech.
1: Kubich kech.
0: Fasih kim ichi wech. Mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri ri shokil, ri era chalal, ri era chalashik, ri unanu tat, ri era kuwal, rumal rech ri rahaw bal ri Dios, che mata kuk amna pari uk aslemal rech ukamikri, si balahnim china chuwach ri koruk ukamik. Shokuhe pari uachuleu, Chepetinakulok ki atahnari ichrech hun hunalikalak aslemal.
1: Ke ukamu birruk riare, ri ekablahuk, katek uri kubich kech.
0: Kamikuh paki pari Jerusalem, katek uri kmantahnari, ronoheli tzirchesh kitzi bahri ek ashal takutziri Dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riare chkech ri eare chemankota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketzelash nari ri uach riare, kchubash nari ri upalah riare, arechik chaitah riare ruk hunasyar kkamisash nari, katek uri churosh ik kastahna uach ri.
1: Katek utri eare, mankotak kichop chrech weri, wetzihri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri ku igriare. Kkulmatahik, aretachchi opanem kuban pajeriko, kohun moya chi tuyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak katek uri kukot kichi.
2: Haswe hastak koko wikri.
1: Kbish chrech chareri Jesús Nazareo ritajin k atanik. Chanim kurakakeh uchi.
2: Jesús ukohol ri David. Chato kubisak nu wachri in.
1: Rihachin tak enabehinak chuwach. Kiyahyateh riare. Arech mankchau tachik. Katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
2: Ukohol ri David, chato kubisah nu wachri in.
1: Ri Jesús ktak ik, katek uri ktakannik arech kamulok chuwach. Aretachchi kibu kokruk, kutach rech riare.
0: Hasri kawakim bancha wech.
2: Ahaushel.
1: Kcha.
2: Chapanapa cheri in, kohi chinak ak tak nu wokoch.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Chat kayok, ri at kok ak awokoch. Ria kohonik shatu kolo.
1: Chakbi kokak uwokoch riare. Kateri ubichri riare, enim kril wiri Dios. Konohel riwinak aretachchik kirwe hastakri, nim kir wiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jeriko, kash pari tinamit. Kohuna chi sakeori ubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak. Shokuhesi balak inom. Krah krilo hachin ri ri Jesús, katek ut makkowintah kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, Katekuri kakan puwe hun kanak. Arech kril ri Jesús. Aretachi katan chila. Aretachi kopan ri Jesús chila. Kualisario wokoch axik. Katekuri kubichrech.
0: Zaqueo, aninakchat kahulok. Rumal reche kinguache ukamikri. Kinkanak kanawu choja.
1: Aninak kahulok. Katekuri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachi riwinak kikil riare. Kikibir.
3: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katekut, risakeo, takalik, kubir chrechri ahaushel.
5: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik ah cheri numepil, chkechri eme paib. Katekuri, wekohun chimuelak ahri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ukamikri, kakoltahwe hari. Rumal reche shokunhewe areri hun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi shpetik. Arech areke utsukuh. Areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tahenk kitawe hastakri. Shokuhe kubir hun tsihobelil. Rumal reche nakah kowicheri Jerusalem. Katekuri ri eare kichomacheri rahawi bar ri Dios. Shakbiri kpetik choek kabir. Kubir.
0: Hunachichi ukohol hunim ube alwinak. Bek ahun nachtinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwek anpuakri, arech kwachinik chikatek in saleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kiknachi riare. Kiktaku bich riare nik ahachi ham arech kikbih, mankkahtach riare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tzalek ulok rukri rekre na hawinel chi ulok, ke usik ihri upataninel chik okukri upuakri are. Arech kretama horopakri chakok kech chihuhunal. Kperi nabe, kategori kubir, ahaw shel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalak utsri, utsalak pataninel kchachrech. Riat chaban utsrukri kubir khasach, chak amari katbalsik pakiwi lahuk tinamit. Pechikri ukap, kategori kubir, rik anapuak ahawshel shuya hop anpuak chik. Kubir chrech, shukuheri at, chak amari atbalsik pakiwi hop dinamit. Kperi hunchik, kategori kubir, ahawshel, kolikwe anapuak ri, cheshin kolopa hunsut. Riin nushibin wip chawech rumal cheri at atkan. Ri at hunachi chekak amori hastak che manshayatak. Kahach uach ni manshatik tach. Kubich chrech. Rumal reatzih ri inki man katochzih pawi. Itzel pataninel. Awet amcheri in inheri. Kink amri hastakche man shinyatach. Kategori kinhach anik hawi ri mashinitikon tawi. Shahekuri. Hasche manshayata ri nupuak pari hak ol balpuak. Arecha rechi kinzali hulok ri in kink amari ral. Kategori kubich kech ri kochila. Chimahari anpuak chrech, chia chrech ri hunche kochi lahuk anpuak ruk. Ahaushel, kecha chrech, riarek ochi lahuk anpuak ruk. Kimbich chivech, areri hun winach che kohas takruk, kiatahna chrech. Kateguri, ri hun winach che mankota koruk, shokohek tokishna chrech ri koruk. Kateguri, ri enuk ulel ri in, ri winach che manshkahtah, arech inri kinahawinik pakiwi. Che ikama ulok waral, eche ikamisach chinwach.
1: Aretach chish bitahweri, nabehinach kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem. Aretach chi nakachik kowiche ri betfaje eri Betania, chunakachri huyub olivo, ke utak bi kep chkech ri euti hoshela, kategori kubik chkech.
0: Hish pari tinamit chek och kawach. Aretach chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachuleu ak aninak chrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachivech. Has che kikiro, kibihweri, areri ahawshel kahawanik.
1: Quebec, katekurik kirika weri je haslish bishchkech. Aretachik kikiri alak burish, re erachaw kikbichchkech.
3: Has che kikirwe alak burish ri?
1: Ri eare kikibich.
3: Rumal chi areri ahawshel kahawnik.
1: Katekurik kik amulnoch chrech ri Jesús, kikikohri katsiach chrich ri alach burish, ri Jesús kaqanchriq aretaqchi kaqashriare ribinaq kikogri katsiaq pariube aretaqchi naqaqchi kovicheri kisbalil ri khuyub ri olivo konujel ribinaqche euti joshela sibalaq ke kikotik ikkimajij nim rilikri Dios ruman rechronojel rimayibal taqhastaq kilom kikibir
2: teuchilanikri are chetajim petinaq uloq riajavinel chipetinaq parubi riajaushel Nimalaj utzil parikaj, ilijanik parinimalaj kaj.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibig chrech.
2: Achtig, che yajari atehoshelab.
1: Katek utriare kubig.
0: Kimbig chivech, we kiktapig kichiri e are, are kikrakakeh kichiri vijetakabag.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, kok pubiri dinamit, kubig.
0: Genak ut. Weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, chiuk amamu lokwe hun igri, manjetak ut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Henak ut, kpena nik ahtak ihpawi, cheri eak uler kikisutih na wihruk, rikakte rechrichoh. Katki latzbehri, paronohel atzaltmal. Katki kahbehna ri chori uleu, ri at, shokuhe riawal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manavilom tahri irche shat solishik.
1: Aretachi kok pari rachochri Dios, keresa hulokri akkayip, kubirch kech.
0: Si batalik, riwachoch harech chavemrukri Dios. Katek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunal irk tihonik pari rachochri Dios, ekure enim chuchkahavip. Ri etzibanelab, eri nimaj keqlen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katekut, mankkirikta khas rikuyaok kibano, rumal reshche konoher ribinak sibalak kitatbeh, ri utzik kelu loq puchi. Lucas capítulo 20. Pajunkik kukut ritzik chkech ribinak parinim rachoch ri Dios, katekut kuyao bishikri utzalakzik, kepeo loq ruk riare, ri enim tak chuchqahawib ri etzebanelab ri enim tak winak kikbih chrech wetzihri
6: chabih chqech khasruk qelen kabangwari on khachinja winak chawech weako winemri
1: kubih chkech
0: shokongheri in kintana chiwech hun khasuwach chibih chwech ri kasna che kuban rishwan la rech rikah on kech ri winak
1: kikichomach chkishol
6: wekakabih rech rikah kubihla Haskocheman shishkohon tachrech, ekwe kakabih kech winak, kono henri rigwinak, kukikyakwa chabach, ramareche kihikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharutzihri Dios.
1: Shahek uri, kikibih cheman ketam ta khawish pewi, katek uri ri Jesus kubih chkech.
0: Shokoheri in, man kimbih tachivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubih chkech rigwinak, wehun tzihobelilri.
0: Huna chik utik hun utikombal rech uva, kuya pakahik chkech nikah achakib, tek urik bebik itak ik. Retak chik uri karik ik, kutak ubi hun upataninel kukri achakib. Arech kikia panikah rech ri uvach ri uvach rech. Katek ut, ri achakib, hamalik ri uqab kikatsali khisah ubikri are. Arechik kichaytak kumal, kutak chubi hun upataninel. Katek ut chokunghe arechi ish chitah kumal, kikyok o. Hamali kukab kikitsali hisa hubik. Kutak chubir huno rosh. Katek uri chokunghe arechi ksoktah kumal, kikitsali hisa hubik. Rirahaw ri ulew kuchomah. Has kimban nawa, kintak na ubik ri lok alah nuk ohol. Laman kikbantan elo e utsruk ri are. Katek ut aretak chi iri achakib kikil ri are, kikchomah. Riare are iwa ri ukohol, chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri ulew. Kikikyak ulok pa ri ulew, kategori kik kamisah. Khas kuban nari rirakaw ri ulew kuk ri eare, kpe nari ki ukamisah nari ri akchakib. Kategori kuya nari ri tikombal uwa chkech nik akchik.
1: Ruk kikita we tzikri kikibih. Chikilaba ana we krah ri Dios weri, Katekut, ke ukayegri eare ekubih.
0: Khas kichop uvi veri, chetzi batalik, Rihuna bachchishki pachchihri e tzakal takha, kamikri okinachi raha wal riha, konohel rike tzakna chrihwe abachri, ke ahnari, kateguri, rik tzakna we abach chrihri, kukakbehnari are.
1: Chanim, riachtibanela eri enim tachchuchkahabib, kkak kichapori are, kateguri kishibir kipchkechri winak, shkichobo cheve tsihobelilri, shubir kumal kechri are. Sheok che uk akalashik, kategori kekitaku bi nikah eak akalanel, chechubanik ee utk kibanu kochuwach, arech kikirik hunumak patakriutzik, arek kitsukuri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbalzik, kikikot uchiri are.
3: Achtir, ri uchetam che utskat chawik e utskat kutunik, kategot manaret kawil rikakairi ubantahik riwinak. Kastihnagut areka gut ruksakil riuberi dios. Layatalch ketri uche kakatori al kawalch rech ri cesar.
1: Katekut ri are kuchobori kambalchek kak koch rech riare kubir.
0: Chik utu chin watch hun denario. Hachin achat eri hun watch bal. Erit si batalik chek ochu watch.
1: Kibirch rech.
3: Rech ri cesar.
1: Kubirch ketch.
0: Utz Mari, chitzalih ba chrechri César rihastak rechri César, e chitzalih ba chrechri Dios rihastak chrechri Dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utzich kiwachri winak, katekuri rukri utzich kubich, ri earek kitzapich kichi. Keopan ehohun eaxaduseo ruk, ri earechek kibich che mankota hunk kastahik china uach, kikot uchi kikibich chrech.
7: Achtir, rimoisesuts ibamkan chkech, wehunk ohun rachlal, kulaninak, katekuri, kakamik emankota ralkwal, kuyakanak, rihun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuyar ralkwal, majil kisak, chrech ri rachlal, ek owu kub ach alashik, rinabek o rishokil, kakamik, katekuri, mankot hun ralkwal kanok. Kukamr che rishokil riu kap, riu rosh. Shas chi egukup kikikam che kishokilal. Katekuri, kekamik, emankot hun kuyakan hun rilkual chokisak. Kisbal kanok, shokuhe kikam rishok. Shakhrikut, weishokri, aretak chi kikastakna wachri. Hachin rishokilri, rumalrech che ri egukup shikikam che kishokilal.
1: Ari Jesús kubich kech.
0: Ri eral kuwalwe uwachulewri, kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare uts kechri, itakal chkiche ki okna parihun uwachulewri. Eri kik astahna, ri eare man kik kikamta kishokilal ri, e man kikamta kachahilal ri. Shokuhe man kuyata chiri kekamik, rumal recheri eare ehe nakuri hacha e angel. Shokuhe eral kuwalri Dios ri, rumalche eral kuwalri kastahi bal. Shokuhe, cheri ekam naqib ke kastahik, uk utum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa, are takchi kubih chrechri ahaushel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kami naqib, shane hun Dios kechri ek askoh. Rumal reche chuachri are konohelek asko chechri are.
1: Ego hunch kechri eachtiba kikibich rech.
5: Achtig, utsiat chawik.
1: Mak kikachatachik kohunk kitach rech. Re are kubich kech.
0: Haschek bishik cheri Kristu koholri David. Rumal reche chi are ri David kubich pari uwuhri bishonik. Re ahaushel shubich rechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakiakab. Chikatena cheri inki banach kechri e akulel etak abala wakan. Ri David kubich chrechri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol riare.
1: Genakut, rumal che konoher riwinak kikitatbeh riare kubich chkechri eutihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwachri e achzi banelab. Chikkach chkiwach kiwakatruk ustakatsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kiarutsil kiwach pataklik ayibal. Ketuyi pataklina betak tempari ukolbal chabal. شکوخه پتقری و ایم رچ نیمق ایخ که کتیخی که خستقری ایمل کانی شقیم که کچوکو وی ویری رو نخ تق چاویم رو ری دیوز ری دیوز کاشکو کخیصه نکی وچ ری ای آره
1: لوکاس کپیتولو 21 کوالیسه ری وقوچ که ری ریق اینام تق وینخ چک که یاری پوخ پاری و کلبال پوخ پاری نیم را چوچ ری دیوز شکوخه کریل خون می با ملکانی شق چکو یاو کوخ که بو رخیل کتک او ری اکو بیخ
0: خنکوت قصی کیم بیه چی وچ چه وی ملکانی شقری اره نیم شو یاو چی کواش کنو خیل ری ای اره رومال ری چه کنو خیل ری ای اره ارش کی یاری و قاش کی رخیل کتک اوت ری اره اره شو یاری کوکوه نا چه ری و خستاق چه رخوشیک چرچ شو یارو نو خیلی کوکوه نا ارش که قصیک
1: رومال ریش چک کی بیه نیک اخوی نق پوی ری نیم را چوچ ری دیوز چه وی قوم روک خیلیک تق ابخ اروک خلیق تقبخ رچ مالتیو شیبال ری آره کوبیخ
0: و وری چه کی ویلوری که پینا واری خطق ایخ چه منکوتا خونا بخک کانخ کان پوی خونا بخچیک رونو خیلی خستق که اختح نا اولوغ چوری اولیو
1: که کتاچ رچ ری آره
2: اختیخ خمپا کوری که کل متخ ناویری خسری ری کت بال که قیل نا چه کوکوتو چه پیتی نخ چی اولوغ وی خستق ری
1: ری آره کوبیخ
0: چیکولو ایویب چکی سوبیک رومال ری چه سی بلاخیک ایری که پینا پاری نوبی چکی کی بیخ ناری این ری ایری ایخ نا قخچی کووی می ایتر نبیخ ری ای آره آره تق چی کی تو کی چی خوش چوخ چکی تو چه ری وینا کی کی تو کیخ کی می شی بیخ ایویب رومال ری چه رحاو شیخ چه نبیک پینا ویری کتک اود دیک ایس بلیل من انی ناک تاک پیتیک من کامیک تاک پیتیک
1: کتک اوری کوبیخ چکیچ
0: کوالیخ نا خون تینامیت پوی خون تینامیت چیک کوالیخ نا خون اخاوی بال پوی خون اخاوی بال چیک کپینا نی ملاح تق کبرقان نی ملاح تق یابیل وی خال پا تق کیتی نیمیت شکوخه کپینا شی بی بال تق خستق کپینا نی ملاح تق کت بال چیکاخ تک ات مخوک چواج رونو خیلویری کش چپ ناری ایش کش اقاتاش ناری کیش خاچی تخ نا پا تقری او کل بال چا بال کیشو کیساش نا پا چه کیش کام ناو بیک چی کواچ ری ای اخاوی نیل چی کواچ ری ای قتل تقصیخ رو مال ریچ ری نو بی ری این و ویریک کل مختخ نا ریچ ایش ایلول ریچ ای ایش تل ریچ ری او چلاخ چیخ چی کوخو با ری او چیل پا ری وانی ما می سوک او مخ ری کی تو بیخ نا ای ویب رو مال ریچ این ری ری کن یا او نا ری ای چیخ کی بیخ کینیاناری ایوتامبال چری ایکولل من که کووینتاری کی کری خونسیه چه اوکولل شیکری ایتیخ اریری اینان ایتات کیش خچاو ناری ری واچلال ری واچلا شیک ری واچ ایل که کی کامی ساخ نا ای خون ری چی ویچ ری ایش کچکتیک ناری کی کنا چی ویچ ری ایش رومال ریچ نو بی ری این کتک اوت من کوتا خونی وی ریچ ری ای خولوم کسا چیک پاری او کوویل ری ایوانی ما اکی کول ناری ری ایک اصل مال تک اوت اره تقچی کی ویل نا چه ستول چی ریخ ری خیروسالیم کم مال ری اخبانال چوخ چی ویتا مخبا چه نقاخ چی کووی ری او کس مالیل ری کو پاری خودیا شقبی چه آنی مخوکو بی پتاق ری خویوب ری کو پاری تینامیت چه الو لغ چی لا ری کو پتاق ری تیکم بال می اوک چی پاری تینامیت رومال ری چه ری تق ایخ ری اخرش توخ بالوک اشل اک بانتخنا رو نوخل ری سی باتالیک کاش کچری ری ایا وابیب تق ایشو قیب رو اکال کاش کچری ری تخین که اک ایسانیک پا وی تق ایخری کخونی ملاخی چل کاش کو بلیل ری چو وچو لیو اک کاخی ساشنا کی وچ وی سیوان تی نمیت ری که کام ناری رو مال ری چیچ ریچ چوخ ایو تولی که کام نبیری پا رو نوخل تی نمیت اکو ری کخون کی کخونیک چیک کی کی تک آلیخ ناری خیروسالیم چیک آتک بانتخ ناری اک اسبالیل دی کی قیخ ری کو خون کی کو خونیک چیک کپینا خو خون تک کتبال پا تک وی قیخ ری پاری ایک پا تک ری چومیل چوری اولیو ری وی ناک کی کش بیخ ناکیم ری رومال ری کاکول خا ریچ ری پولو ای خو خون وی ناک که یا بانیک ری رومال ری شیب ری کیل ری تک چیک کل متخیک وی خستق ری چیک پینا پووی ری اولیو رومال ریچری او چوک ابری کاک تو تشنا اولوک کتگوری chetak wek ihri, kqil nari ukohol riachi, chekpena pubi hun suts ruk kowinem ek ihilanik. Retak chik peweri, chiwali sahri ukowili wanima, chiwali sahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubir chkech hun tzihobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retak chik resah ulok utush, ibet amche nakah chik owiri sak ih. Shokoher retak chik kibil nari ish weri, ibet amche rirahayu balri dios nakah chik owi. Kasih kimbih, chiwech, chiwe mayil ih sakri, mank kamta na mahok kpe weri. Rikah, riwachulew ksashna uwachri, katek utri nutsih mank sashta uwachri. Chiwila iwip, chishibih iwip, Ma'alubik bari wanima pari itzel, rumalri qabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kategori wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Khekhas hun kolob ktsak na ulog pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachulew. Si balak chish kasma, e si balak chish chaw maruk ri dios. Arech ri ish ko icho ab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arech ri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwachri ukohol riachi.
1: Pak ik ri are kopari nimra choch ri dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel riwinak ek opari ra choch ri dios arech kitat beg ri are. Lucas capítulo 22. Petinak ri nimak ik rech ri mankota uchamilal kashlangwa. Che pascuak bischech, ri enimak chuchkahavi, ri eachtibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kipchkech riwinak. Ri satanas kok pari judas rik bish iskariote chrech, ri are hunch kisho ri ekablahuj. Kbeche u bishik chkech ri enimak chuchkahavi, chkech ri achtimiyab, has kubana che kito ik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibir chrech, Chek kiyana keb oshib upuach chrech. Ri are krak kuk amowah weri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri uqihil ri asimus, arechik kamisash ri uchih ri kashebal. Ri are ke utak biri Pedro erishuan kubih chkech.
0: Hisuk umach chkech ri kashebal, arech kakatihna ri uch.
1: Ri are kibih chrech.
3: Hauchika wahwi chek ksukumah
1: kubih chkech.
0: Aretak chiki shok paritinamit kirikri ehunachi. Che rukamu bihun ebal ha. Chiterne behu biriare katena pari ha koku biwi. Chibih bachrech ri rahauri ha. Ri ahtih kubih chawech. Hawik ovirinim ha hawik intihnawiri ashebal kuri enuti hoshelab. Kateguri riare kukutnari chiwach aksik. Pariuka upaha, hunim hache hamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: Kebe ubiri eare, hachari shubir chkech heri kekirika, kategori, kisukumar chilari kashebal. Aretachi kopan rikahbal, kokchori mesha kukri euta konelab, kubir chkech.
0: Sibalah nurayim kintihwe kashebal ri, iwukri ish, mahokin kashehri kashko belil. Shas kimbih chiwech, che mankintih ta humulwa wehun paskwa ibuk, chikatena kbantahweri pari rahaibal ri dios.
1: Kategori chenim kukamukok ri pahbal amaha, kuban hun maltioshinik, kategori kubih.
0: Chikumuhweri, chihacha chiwach, sharumal kuwa kimbih chiwech, cheri in mankintih ta chiwa ri amaha, mahok chikperi rahaibal ri dios.
1: Kategori chanim chik kukamukok ri kashlanwa kuban hun maltioshinik kupiro kuyach kech ri eare kategori kubih chkech
0: weri arewanu bakil chik hachitah y humal ri ish chibana weri natisabal wech ri in
1: shakuhe heri kubano ruk ri pahbal amaha pariukis bali ri waim kubih
0: we pahbal amahari arewari kak chapalka pari nukikel Chektishna iumal ri ish. Uchanim ri, riukab ri kinhachov ri in, kovuk chori mesha. Herinak ut, riukohol ri uchanimachi, kbe pari ube, hejas chomatalik. Katek ut, k'ax rech ri achichek jachowik ri are.
1: Tek uri, ri eareh kitach kibil kip, jachink uri ri junch kishol chek banou na weri, kikichomach kiwach.
8: Jachin ri, ri nimalajo banik chkishol.
1: Ri are kubik chkech.
0: Ri ea jawinel chkech ri binak, kikakakbe jeri jacha ea jawib chkech. Ekuri ea banal qatbal tzik ruk ri kikowinem, kikbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban jeri ri ish. Ri nimalajo kihil chishol ri ish, arechu banari uchak ri koholala. Ekuri ktaqanik arechu patanik ri enik achchik. Hachiri nimalajo kihil, La are rik ocho rimesha, on are rik patanahik, la ma are tarik ocho rimesha, ri in, ink ochi shol ri ish in heri hachari in patanihel, kech ri enik achik. Ri ish ishkanahinak kan wuk patakri nukashk olim, eri in kin wakin yari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwech ri in, arech kishwa na wuk, kishkumun na wuk chorin numesha pariwahawibal. Shokohe kishtuyi na cho takrin ni maak taktem, arechkin banarik atok tzik pa kiwi, ri ekablahuk uhuk atri uwinak ri Israel. Simong, Simong, ri satanas katucha ori at arech katuyuhya na, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinak ruk ri Dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri, arechi ri at salihinak chulok, Chaya ba kichu abri e awachalal.
1: Ri Simon kubih.
2: Ahaushel. Rin kinwah. Rin nusukubam chibib. Arech kimbea wuk. Kneba pariche. Kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubih.
0: Kimbih chawech Pedro. Rimam ak mako tanakamik. We maho koshmulchik abim che manavetam tanu wach ri in.
1: Chanim kubih chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
1: Ri e arek kibih.
3: Hayi, mankotash rak.
0: Tek ut ukamikri, hachin rik o upuak, chuk ama ubik. Shukuhe hachin rik o hunu koshtar, ekuri mankotak, chuk ayih ri batsiak. Kategori, chulok o hun uchich rech choh. Rumal reche rahaushik ktsakatu banikuk ri in ri tzik batalik. Shekhala shik ri are hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe taktsik che tzik batalik panuwi ri in, shopan pari uk ismalil.
1: Ri e arek kibih.
2: Ahaushel, ko kep chich rech chokri.
1: Kubih chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olibu. Ri eutihoshela kikiternebeh ubiriare. Aretachchi opaninachchi pavehun kolibalri kubichkech.
0: Chishchamari ish rugri Dios. Arechman kishkahta parimakah.
1: Kbenachkech ri eare. Jehas ukeakbal apanokhun abah. Kshukik kchavrukri Dios.
0: Tat. Wekawah. Chavesach chwechri in wepahbal amahari. Katekut. Arech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretach bantahok ri urayi bal nuk ushri in.
1: Katekut. Chanim kuku trip chuhuachri are. Hun angel rech rikah. Che kuku bisah ri uk ushri are. Okinak pari ukamikal. Si balak chau chi naruk ri Dios. Ri ukatanal si balak tsuhuwik. Kari hacha kikel chek tzak chori ulew. Kualik chari uchawembruk ri Dios. Kpetik hawi ek ovi ri eutihoshelab. Kategori ewarinak keurika rumal ribisobal chkech kubih chkech
0: suche ishwarinak chishwali hok kategori chishchawru gri dios arech man kishkahta parimak
1: tajinna kubih wetzihri aretak chi keperi winak chek kiternebe mulok ri judas chehun chkech ri ekablahuk ri are kibu kokruk ri jesus arech kuchumah ri are kategot ri jesus kubih chrech
0: judas Garu hun tsubanik kakhachri ukohol riachi.
1: Are takchik kirweri, ri era chil kikbih chrech.
2: Ahaushel, la kekachiyo ruk richich rech choh.
1: Hunch kech ri eare, kuchiri upataninel rinim chuchkahau, eko katu biri rikiakab ushikin, katekot ri Jesus kubih.
0: Ruk la lele.
1: kuchapo kwa kri ushikin eku kunak. Kategori, shas chanim ri Jesus kubiach kech ri eukulel, ri enim tak chuchka hawi, ri ekinimal ri each imiyap, rech ninim rachoch ri Dios, chkech ri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tsel cheri ish shishperu tak chich, rech choch eruk chimi, ri in ko iwuk parinim rachoch ri Dios, ronohel tak ih. Man shini chap tak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinem ri ekumal.
1: Kichap ri are, kategori kikamu bi pari rachoch ri nim chuchkahaw. Ri Pedro, nak kuternebeh ubi ri are. Ri winak kikuchum hun kak, eo tu yul chunakak. Ri Pedro, kitu yi ukok kuk. Hun mokomi shok kri ri are chit u yul ukok nakak, chrech ri kak. Koku kayeh ri are, kategori kubiah.
9: Wehunachiri shokuhek oruk riare.
1: Katek utriare kubia.
2: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chichanim chik, hunachichik, kril chiriare. Katekuri kubia.
2: Riat, shokuhe at hunkuk.
1: Katek utrilu kubia.
2: Achi, riin man in huntakuk.
1: Okowinak che hun kahbal, hunachichik, shas kuhikiba ubihik.
2: Henakut. Wehuna chiri koruk riare. Shokohe weareri ah Galilea.
1: Teku trilu kubih.
2: Achi, mangwetam tari atzir kabih.
1: Chanim ak anok, kok hunmam ak. Riachawshel kusutihri, katekuri koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzir riachawshel che shubih chrech are.
10: Rimam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
1: Kelulok, kategori ikhutut shrech, e shukizu ku shrech riok eh. Ri achihab che kilak abem riare, ketsebeh uwach, kategori kikich i riare. Kikitsapir ri wokoch ruk hunsut, kategori kikot uchi.
4: Ha ha ha, chapanap maat kashelut sikh ri Dios, hachin katuch i yori at?
1: Kikibir chisibalah itzel takhtir shrech. Aretachi ikpakpat ulok riushe ekak, kikimulik kibri uhuqat ri enim tak winak rech ri tinamit, ri enim tak chuchkahawib, ri eak tzibab, kikikam ulok riare pari kisanedrin, kikibik chrech.
3: Weat riat Kristo chabik bach kech.
1: Ri are kubik chkech.
0: Wekimik veri chivech, ri ishman kikohtari rinutzik. Weta kinkoti chi, Man kitzalik ta uach ri rinutzik. Katekut, kamik ri riukohol riachik tuyi na chunakak ri rakaqab riukowinem ri Dios.
1: Katekuri, shas chanim konohel kikibik.
3: Atbari riatukohol ri Dios?
1: Ri are kubik chkech.
0: Ish kishbinik, in ri ri are.
1: Kikibik.
3: La rakhwashik na chkech hun katalzik? Shas uhui shoktowik ziutzik shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinak ke walihik, kikam biriare chuwach ri Pilato. Kikikoh umak ek kibih.
2: Karikon we achiri che tahin kukoh ri etzel pare katinamit. Tahin kukuk atek che otohik ri alkabal chrech ri Cesar, kategori. Kubih riare che shasare wiri ahawinel Cristo.
1: Ri Pilato kukot uchi.
4: La atri ri ahawinel chkech ri ahudio.
0: At katbin weri.
1: Kchari are. Ri Pilato kubih chkech ri enimtak chuchkahawib e chkech ri winak.
4: Ri in. Mankota hun khasu wachkin rik chrech we achiri. Are chkin ban katok tzik puwi.
1: Katek ut ri eare kikibih.
4: Riare kuyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galilea ulok hauchi shumajih wiri ube, chik atena waral ri.
1: Are takchi kutawe tzihri, kukot kichi, la Galilea wehun achiri. Are takchi kretamah cheri are kochushe ri okovinem ri Herodes, kutaku bich rech ri Herodes. Che shokuhe ko pari Jerusalem patak wek ihri. Are takchi ri Herodes kri ri Jesus, riare kikotik. Oher chiri cheri are krach kril uach, rumal rech rijetak tzik, cheshutao tzikol pubi riare. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalak tak tzik, katek ut riare mankota hun tzik kubih. Ri enim tak chuchka habib, ri each ibanelab ek ochila esibalah hitzuku o makri are chuach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shakuhe erachil ri each imiyab arechi ishetz abetahik eshetzelah huach ri are kumal shukoh chrech ri are hun utzalah atziak katekuri kutzalehisah o biri are chrech ri Pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri Pilato kachil kip kikibano. Rumalne cheri taqqih ubanum kanaq ri ere ekulel chbilki ri Pilato keusikih pari mulinik ip ri enim taqchuchqahawi ri ekinimal taqwinaq eri siwan tinimit tekuri kubih chkech
11: ri eshi khachwe acheri chwechri en rumal rech chekuyak kiwal ri winaq ri en shinqotu chiri are chiwachri ish katekuri ri en manshin rekta hun khas wach chrechwe achiri are chri en kin ban qatokh tsikh puwir yare khachari ki ban reish shoku khair Herodes rumal kuri shutaq chi ulok humul chqechri u reish ki wil ya che we achiri manu banum ta hun khas wach che taqal ri kamikal chrech shahri kut ri en shin qakhisakh na wach kate kuri kin tsaqapi khubir yare
1: kate kut kono khel ri winakh che ki mulim ki خونام کی وچ اخونام کی رققیخ کیچی
12: کامی سشق و خونا چیری اره چی تقپیخ کنقچ قیچ دی براباس
1: و خون ریک او پاری چه رومال ریش چه شویک کیوال ری تینامید ای رومال ری کامیسانیک کبانو ری پیلاتو کچاو چی خمول کوک کرخ اره کو تقپیخ او بیک ری خسوس کتکوت ری ای اره کی رققیخ کیچی
12: چاریب با ری اره چور ریبل چاریب با ری اره چور ریبل
1: pa uroshmul chik kubir chkech
11: khasi celu banum we acheri rien man shibqta hun khas wach chrechri are chetaqal chrikh ki kamisashik shakhri kut rien kin qahisakhna wachri are katekuri kin tsaqpi khubik
1: katekut ri are sibalakh tiraqaqih kichi are chki pa bashik ri are chori ribal tekuri sibalakh ko chinari raqoh chi akh ki banu ri Pilato kubir che kubanna ri khastakh che kahri eare are ku tsakopi hubir ishkitao hun chek o pache rumal resh che shuyak kiwal ri tinamit e rumal resh ri kamisanik shubano katekuri ku khach hubir ri Jesus pake qabri eare kheri khacharik kah are takchi ki kamu mubir eare kikri khuna chi simon ri ubi che akhsirene ri are tsalikhina kulok paritik kombal kikitak ri are chrech rikashik ubir ribbal arech kukam ubi parakan ri Jesus. Sibalak winak kikiternebeh ri are shakukhe ikhukuntak ishoki chik kikiz kikush chrech eke ok chrech ri are katek ut ri Jesus kai chkech ri are ekubir chkech.
2: Ishral kual ri Jerusalem mini wok eh ri in arechi wok eh ibib ri ish echi iwok ehri e igual kual rumal reche pena nikaj ej javik bishnawi utz kechri emenchor ishokib utz kechri man she igual kualantaj utz kechri man sheki kaisanta kantek utri kbishnari chrechri tak huyu chistakulok paki wiri u chistakli mumus chuhich uku rumal rechewe hewak ban rukri rashtaktem rukri chakihtem hasrik ban nari
1: shakukhe ek amom chi ubi rukri are ekeb eak banal takkash are takchi ke opam pari khunk olibal chi kholomahri ubi kikohri are choriribbal shakukheri ekeb eak banal takkash khun pari rikyakab ekuri khun chik pari umosh ri Jesus kubiak
2: nutat cha cha cha maki makri e are manket amta rita hin kikbano
1: ri e are kitabe hubik suri khachik kiban ubich kiwach ri ratiak rewinak e kochila tahin ke kaik ri akinimal tinimit kitabe hubach ri are kikibir
7: chukole nikachik chukolo bare bri are We are ready, Cristo, rechri Dios, recha om.
1: Shakugeri esholtatok, ketzabeho wachri are, kekibu kokruk, arech kikia hubik vinagre chrech, kikibir chech.
6: We atri at kahawinel ri a judio, chakolo ba awip.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y are

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categorí, de Jesús cubierto quech.
2: Hasir quimbierchi wech. Riish, remakitigri utiongilali ukoholri achi, ewa makikumurri ukikel, mangotak asle malibuk. Rivinak chikutihri nutiongilal, ekukumurri nukikel, kohunalikuk asle mal. Categorí, kingwa lahisahna uachriare, parik ismalkir. Rumalrecheri nutiongilal, kastirchewa erinukikel, kastirche ukia. Rivinak chikutihri nutiongilal, ekukumurri nukikel, kkanah kanri pari nukuishri in, erin pari ukuishri are. Shokuhe, hachari tatshelche kaslik, che eri inutakomulok, eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shokuheri hun che kinutiho, kkasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinakulok chika. Mangherita, hachari shkitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategor, le Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lakashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi, che kapaki ik javijek ovi ojer kanok, areri ushlap shel kia ovri ik asle mal, ritio hilal man utztag, man kota upatan, ushlap shel ritzir che shimbih chivech, shokuhe kasle mal, katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag.
1: Ri Jesus, chiretam, aretak chi shikimachik hachintak rimen ke kohont chirech riare, e hachin ri kachchou nari are. Kategori kubih.
2: Rumal kuwa shimbih chivech, che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrech weri.
1: Chipa wa hun kihu bik, si balak ik ich kechri e ukte hoshela ketzlih chkih. Kategori, min kiterne beg te chikri are. Kategori, ri kisus kubih chkechri ikabla hoch.
2: La shokuheri ishki wah kishbek,
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
4: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
2: La man in tahri shin sikini vech. Riish kablahu. Kategori hun chi shol riish hun kashtok.
1: Hareri Judas rikutsihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrech chi areri are, kechchou nari are. Hunchik sholri ikab lahuj.
5: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrachtak kbin para Judea, rumalrech chi ri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Kategori, pitnak chi ri nimakij rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbih chirech.
6: Chatelub iwaral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
1: Shane rumal rechi shokoheri rachalal, menkekehonta chirech riare. Kategori, ri Jesús kubir chkech.
2: Mahako panri nukahmal. Kategutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
1: Aritak chi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokuhi kapaki ubi ri are pawalkil mungkuk alahis

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ari Atenas, Rirush la Balk perro yowal chuwach takri wach bal kechri mansiktak e Dios. Cheno hina kritinimit chrech. Kchav kukri e a judío, e kukri kikikikilahri Dios pari sinagoga. Eronohel takir kchav kukri winachche e ko pari kaibal. Shakuhe, e ko hojunta winachche ni malach kitihoch bemki. Ri epicurios, eri estoicos, cheche open rukriare, e hojun kikibir.
2: ¿Has creado a Kuro Orotej Wejon Binakri?
1: Ejo Hunchik Kibir.
3: Riare, Jonamataje Kuro Hunchik Tijon Pakibi Eka Shantak Dioses.
1: Rumal Reshe Kuyao Bishikri Jesús Eric Astajimbal Uach, Kikikamu Biriare Chuachri Aeropago Ek Kibir Trech.
2: La Yatalik Chesh Ur Chikketamah Ritzir Chekakutriat.
3: Rumal Reshe Cheri Ur Mansak Tachkawach Ritzir Chekabir Riat Chrech. Riuk kah ketamah ri hastak cekupih wetihri.
1: Rumah resh cek konoher ri ehatenas, ri ekashlan tak winak ceri ekochila, ri eare mangkota hunchik kicak. Shui ekoche utai kri kisbal tak uach hastak elena ulok. Kategori ri Pablo tak alik panikah cerit ri Eropa kubih.
4: Ri ish siwan tinimit resh ri Atenas. Ri imkin wiloche ri ish siblah. Are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, si are takchi shimbin pari itinimit e shimwil ri etiosh lak taknim ha, ri in shimrik juntabal ruk wetzihri. Chichrimang eta matal towich dios. Katekuri, ri in are kilinja obishik chiwech, ri hun cheki gilah ri ish echiman iwetam towich. Ri dios cheshbonow ri wechulew e ronohel ri hashtag wech. Riare, are a haushel chrech rikah, echrech riulev. Mankehekita pahun ha, chikzakik ruk kikabwinak. Rikikab riwinak mankik patanikta riare, rumalrech cheriare, mangrahaushik tahun patanahik chrech. Riare, chiare kya orik aslemal, rikay orish labal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibalulok. Shuk isah konohel riwinak arech kehekhi parronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkir pariwuchuleu. Hawihe kehekhiwi riwinak. Shupan weri arech riwinak kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech kekowinik kikirak riare. Kategori riare mangnachtak kowich kech riuch. Riuch pariare kowirik aslemal. Riuch. Kuxilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shbitak kumale hohun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech cheri uch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ri dios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri, has rikan puk, risak puk on riapah. Chekichakun ri winak ruk helik tak chak, eruk rinoh bar. Katekuri, Kamikri ri Dios shupi wuqoch chuwach takriman ketamam tariwinak. Ekuya ubishik chikech konohel winak parronohel kolibal. Arech ri eare kikik eshkikush. Rumal rech che kukohna hunqig cheriare kupannari qatok tzih buwi ri uwachulew. Jejas ri usuk ilriare. Rumal ri hunachi che shukoh riare. Shukut chikiwach konohel chikas tzihwa were. Aretak chi shuk olriare chuwach rikamikar.
1: Aretak chi kikita witzikri puwi rikastahibar wachak chikishori ekaminakib. Eko nikak ketabek uwach enikak chik kikibir.
3: Ri uch kakot na ri achiri pa humul chik puwi weri.
1: Kheri nakut, ri paulo shelubik chikishori eare. Eko hun winak ke okruk riare eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropahita. Shokuhe kohuli shok damaris riubi, eekod nikachchik.
5: Hechos capítulo 18. Ri Pablo kelbin nachcheri Atenas, kbe ubi pari Corinto, kurikahun a judío, aquila riubi, eche